0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Oke, tahun kedua di pagi ini, di sepada ini yang makin cerah ya. Gue mau sedikit update dulu ya, ajak kamu update juga nih soal kondisi cuaca di Banten, tahun kedua. Hari ini jam 7 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, tanggal 28 Juni ya. Nah, kita mulai dari Kabupaten Pandeglang. Ini diperkirakan cerah, tahun kedua di pagi hari ini. Kabupaten Lebak juga cerah. Kabupaten Tangerang juga cerah. Kabupaten Serang itu berawan, Kota Tangerang cerah berawan, Kota Cilegon itu berawan, dan Kota Tangerang Selatan itu cerah berawan ya. Dan buat kamu mungkin yang belum bisa gue sebutin ya daerah-daerah selain ini gitu ya, karena kan di Banten banyak banget daerahnya, gak bisa gue sebutin satu-satu. Kamu bisa langsung aja cek di websitenya bmkg.go.id, itu website resmi ya. Dan data ini itu diambil di tanggal 28 Juni jam 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, tahun 2022 ya. Tapi sekali lagi, namanya cuaca itu kan gak bisa diprediksi secara pasti, gak bisa di... ini kan cuman perkiraan ya. Jadi gak ada salahnya buat kamu mungkin yang hari ini ada agenda mau liburan lumayan jauh gitu, atau even ya sampai keluar Banten, seenggaknya bawa obat-obatan, bawa jas hujan dan payung, apalagi kamu yang kemana-mana itu naik motor ya, tahun 2022.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

101,6 benar teman terbaik kamu. Dan kali ini gue mau ngebaca ini siapa pemenang. Ya penyanyi nih hasil voting kamu. Jadi tahun periode 2 kayak yang tadi gue bilang, gue udah taruh 3 nama penyanyi cewek ya, mancanegara, luar negeri, yang lagunya itu emang lagi banyak diputer ya, khususnya di sosial media. Ada Taylor Swift, ada Olivia Rodrigo, dan Sabrina Carpenter. Jadi dari 3 ini, setelah gue lihat hasil votingnya ya dari kamu-kamu semua tahun periode 2, yang menang itu Sabrina Carpenter ya. Jadi sesuai janji juga, gue bakal puterin lagu Sabrina ini 3 ya total tanpa jeda iklan. Yang pertama, ini lagu yang pas banget diputer di pagi-pagi, yaitu Espresso tahun kedua ya. Ada yang bilang mulailah pagi hari dengan kopi ya. Jadi semoga kafeinnya nyampe ke kamu nih, bikin kamu semangat tahun kedua. Next ada lagunya Tears ya, atau Air Mata. Dan yang lagu ketiga, lagu terakhir yang diputer ya dari Sabrina Carpenter dipilih lagu pagi ini, yaitu Busy Woman. Jadi kita dengerin ini 3 lagu dari Sabrina Carpenter.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Oke, teman Pro 2, ini ada satu lagi requestan lagu ya. Ini dari 081331 0813318 sekian. Ini minta diputerin lagunya BTS nih ya. Jarang-jarang nih teman Pro 2 pagi-pagi udah request lagu K-pop, yang biasa lagu K-pop itu punya beat yang khas dan bisa bikin semangat ya. Jadi semoga lagu requestan ini bisa jadi penyemangat buat pagi hari kamu ya. So ini dia BTS Dynamite.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

100,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 buat kamu yang ingin banget Piala Dunia nih ya. Ada informasi yang cukup penting. Informasi ini datang dari Harry Kane yang kembali mengukir sejarah ya bersama tim Inggris setelah memecahkan rekor Gary Lineker ya sebagai pencetak gol terbanyak The Three Lions pada ajang Piala Dunia 2026 tahun Pro 2. Rekor ini tercipta setelah Kane mencetak 1 gol dalam kemenangan 2-0 di atas Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion New York Amerika Serikat. Gol ini menjadi gol ke-11 Kane pada putaran final Piala Dunia. Penyerang Bayern Munchen itu kini resmi melampaui catatan Gary Lineker ya yang mengoleksi total itu 10 gol. Sekaligus mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah turnamen Piala Dunia.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Setiap Sabtu jam 7 malam, cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comeback-nya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbaru.

Buat kamu teman Predo yang weekend ini bingung mau kemana apalagi ya, kamu yang tinggal di daerah Banten, lebih tepatnya di daerah Tangerang, tahun Predo, gue mau kasih kamu beberapa tempat yang mungkin bisa jadi destinasi yang cakep banget ya buat kamu kunjungi nih di pagi ini, di weekend ini ya. Jadi yang pertama itu ada tempat namanya Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Taman Predo. Ini terletak di kawasan Jakarta Utara, tapi dekat banget sama Tangerang ya. Adalah salah satu tempat wisata alam yang buat gue pribadi ini menarik banget ya. Tempat ini tuh menawarkan ekosistem hutan mangrove yang masih kejaga banget dengan baik ya, dan bisa dijelajahi dengan berjalan kaki melalui jembatan kayu. Kalau kamu kesini, aktivitas yang dapat dilakukan itu banyak banget ya, termasuk jalan-jalan di sekitar hutan mangrove, berperahu, atau sekedar ya menikmati pemandangan alam yang asri dan sejuk ya. Kalau bisa sih kamu kesini jangan sendirian deh, minimal ramean lah bareng teman gitu ya, keluarga gitu. Kalau sendirian banget kayaknya takutnya kamu galau nanti ya. Next, ini ada Kampung Wisata Cibenda ya. Ini ada di daerah Tangerang Selatan. Ini tuh tempat wisata alam yang lebih berfokus ke ekowisata dan pengalaman petualangan. Di sini kamu bisa menikmati udara segar pegunungan sambil melakukan kegiatan-kegiatan outdoor kayak hiking, bersepeda, atau nginep ya, camping Taman Predo. Nah, jujur sebenarnya waktu beberapa bulan kemarin tuh gue sempat ada rencana mau kesini ya, mau camping gitu Taman Predo sambil ya hiking-hiking ringan, tapi ya namanya manusia ada aja kendalanya kalau ada plan gitu ya. Jadi semoga buat kamu yang mungkin di bulan ini belum keturutan gitu ya mau ke Kampung Wisata Cibenda, semoga cepat-cepat dapat kesempatan gitu ya, karena gue juga pengen banget kesini Taman Predo, apalagi gak terlalu jauh ya dari kota Serang tempat gue tinggal gitu kan. Next, yang terakhir Taman Predo yaitu Hutan Pinus Gunung Pancar ya. Hutan Pinus Gunung Pancar ini ada di kawasan Bogor, tapi sedikit lebih jauh ya dari Tangerang, tapi masih deket kok ya. Nah, hutan pinus yang luas ini ngasih nuansa alam yang asri dan sejuk, khas ya hutan-hutan pinus. Cocok buat kamu yang mau hunting-hunting foto estetik, yang mau apa ya, menghirup oksigen yang bersih ya dibanding perkotaan. Karena kalau di perkotaan kan kita tahu sendiri ya, udaranya tuh wow, udah bercampur sama asap knalpot, sama wah, sama debu-debu perkotaan gitu. Jadi yang mau ngebersihin hidung dan paru-paru, ini hutan pinus Gunung Pancar kayaknya bisa jadi destinasi yang cocok banget. So, Taman Predo itu dia 3 tempat ya di daerah Tangerang, Banten yang bisa kamu kunjungin sebagai destinasi wisata mungkin di weekend hari ini. Apa?

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Sekarang waktu info per 2 bareng gue Nandu Putra. Informasi pertama datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Tamu Pre-2 yang menegaskan dukungan pemerintah terhadap penguatan industri kendaraan listrik nasional. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui peninjauan fasilitas produksi PT Terang Dunia Internusa Plant 3 di Kabupaten Tangerang, Banten. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor manufaktur nasional. Langkah itu juga sejalan dengan komitmen mempercepat hilirisasi industri dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Beralih ke kabar selanjutnya, tahun kedua Yongjae TWS akan menyesuaikan sebagian penampilannya setelah mengalami cedera otot pada paha kiri saat latihan konser. Pledis Entertainment memastikan penyesuaian dilakukan untuk mendukung proses pemulihan tanpa membatalkan seluruh jadwal kegiatan. Agensi mengungkapkan Yongjae merasakan nyeri pada paha kiri ketika menjalani latihan konser sebelum menjalani pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan menyatakan ia mengalami cedera otot dan disarankan membatasi gerakan yang berpotensi membebani area cedera untuk sementara waktu.

0: Dan kabar ketiga, Taman Pradua Badan Meteorologi Jepang GMA menyatakan gempa bumi berkekuatan magnitudo awal 6,1 mengguncang wilayah timur laut Jepang pada Minggu pagi. Menurut GMA, gempa terjadi pada pukul 5.21 waktu setempat dengan pusat gempa berada di Samudra Pasifik, lepas pantai Prefektur Iwate, pada kedalaman sekitar 40 km dan badan tersebut tidak menyiarkan pengumuman peringatan tsunami setelah gempa tersebut. Guncangan tercatat mencapai skala bawah 5 pada skala intensitas sismik Jepang yang memiliki rentang hingga 7 di sejumlah wilayah Prefektur Aomori dan Iwate. Sekian untuk Pradua hari ini, setelah ini kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pradua.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras dan berdoa untuk

101,6 Pro 2 buat teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Pro 2 ini kita udah masuk di santai siang ya. Dan di jam 10 sampai jam 12 nanti kita bakal seru-seruan bareng santai siang Pro 2 Hitlist ya. Kamu boleh banget nih request-request lagu hits versi kamu. Langsung aja teman Pro 2 bisa lewat WhatsApp kita di 081-1145-1016. Dan bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten. Dan sebelum lanjut, kebetulan udah ada satu requestan pembuka nih di siang Pro 2 Hitlist ini ya. Dari Galang di Ciracas yang katanya minta diputerin lagunya Niji yang arti sahabat. So here we go.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated.

0: Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
2: Hit Shuffle.
3: Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

Oke, balik lagi di Sate Siang Taman Merdua. Dan ini ada kabar yang aduh cukup bikin kaget nih Taman Merdua, dari salah satu solois yang udah terkenal banget, mantan grup ya, dari One Direction, yaitu Harry Styles, yang tumbang nih di atas panggung pas konser residensi yang tajuknya itu Together Together di Wembley Stadium di London, Inggris ya. Nah, di video yang beredar mungkin kamu juga bisa lihat di YouTube atau di sosmed, di TikTok, di Instagram gitu ya. Harry Styles itu sedang ngelakuin gerakan whale, paus ya, yang jadi kesukaan para fans. Emang itu gerakan itu tuh kayak nyemburin air ke arah atas gitu dari mulutnya, tahun kedua. Persis kayak kalau ikan paus itu lagi nyemburin air gitulah ya. Nah, di sela-sela lagu As It Was, sang bintang ini diduga-duga Taman Merdua itu tersedak air ya, dan akhirnya terjatuh ke belakang gitu. Ini menurut laporan dari People. Nah, setelah jatuh, Styles ya, Harry Styles ini nutup mulutnya Taman Merdua pakai tangan, terus megang perut, serta kelihatannya tuh kayak ingin muntah gitu loh, gestur-gestur mau muntah gitu ya. Nah, di video yang beredar, perutnya itu kalau gue lihat dia kayak kembang kempis gitu loh, kayak sedang susah untuk bernafas ya. Nah, kejadiannya berlangsung cukup lama, sekitar 17 detik ya di atas panggung. Nah, terus Harry Styles kembali bangkit nih dalam keadaan baik-baik aja dan melambaikan tangan kepada penonton ya. Mungkin tanda kalau ya katanya I'm fine, mungkin kayak gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kejadian ini enggak ngebawa dampak buruk yang berkepanjangan ya. Ya udah keselak aja deh mungkin gitu ya. Enggak lebih dari itu Taman Pro 2.

0: 20 back. I just want my 20s back.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut di segmen santai siang yang makin panas, teman Pro 2. Ini gak kerasa udah mau jam 12 ya, kurang lebih sekitar 40 menit lagi nih kita udah sampai di jam-jam makan siang, jam-jam istirahat kalau ada di weekday ya. Kalau di weekend sih kayaknya sekarang masih dalam jam-jam itu kamu belum puas nih buat ngabisin waktu healing-healing gitu ya. Minimal banget kayaknya malam baru pulang ke rumah. Kalau sekarang lagi justru lagi puncak nongkrong nih ya. Anyway, teman Pro 2 di santai siang ini pas juga udah ada 2 requestan lagu yang udah masuk ke WhatsApp kita. Yang pertama ini dari Rizka ya. Rizka minta diputin lagunya Perunggu yang Pikiran yang Matang ya. Next, ini dari Kak Z ya, ini dia request dong lagunya Fis yang Nina ya. Nina ini teman Pro 2, sedikit info aja penting gak penting ya, sempat jadi lagu yang bisa bikin gue tuh nangis tau. Padahal kan itu lagu tuh persembahan dari salah satu personil Hindia tuh, Fis itu buat anaknya gitu, buat putrinya. Buat gue yang belum punya putri, belum punya putra sih bisa tuh ikutan nangis, apalagi kamu yang udah punya ya. Anyway, kita dengerin dulu nih lagu yang udah di request ya teman Pro 2. Ini dia Perunggu Pikirannya Matang dan Nina Fis.
1: Gue beda.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka, menuju ke arah gawang. Langsung 2-3 gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan assist yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
3: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Beliti Loli, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk

0: Dirikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
0: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar agar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
0: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Beth Hamburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Beth Hamburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Beth Hamburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Karolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Karolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gatuh Siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Lala Rahma kembali lagi ya menemani Anda pendengar di siang hari ini. Kalau di hari Minggu 28 Juni 2026 ya, dan akan menemani Anda pendengar sampai pukul 17 sore nanti. Tentunya akan banyak informasi, berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga

0: relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda, satu informasi kami kutip dari rri.co.id. Di hari ini pendengar, di tanggal 28 Juni, ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting di Indonesia dan di dunia pendengar. Yang pertama diperingati sebagai hari berkabung daerah Kalimantan Barat. Ini mengenang korban tragedi Mandor pada masa pendudukan Jepang. Peringatan ini menjadi penghormatan terhadap ribuan pejuang dan warga sipil yang gugur pendengar. Tragedi Mandor ini terjadi pada 1943 hingga 1944 saat pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Ribuan tokoh masyarakat, ulama, guru, dan warga sipil menjadi korban pembantaian pendengar. Kemudian diperingati juga sebagai Hari Nasional Insurance Awareness Day, dan peringatan ini mengajak masyarakat memahami pentingnya perlindungan terhadap berbagai risiko kehidupan pendengar. Di mana konsep asuransi ini dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi oleh para pedagang kuno. Dan perkembangan asuransi semakin pesat setelah kebakaran besar London pada 1666, dan kini asuransi mencakup perlindungan jiwa, kesehatan, kemudian kendaraan, hingga dunia usaha pendengar. Dan yang terakhir diperingati sebagai National Logistic Day. Peringatan ini diperkenalkan Logistik Plus pada 2019 sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku industri logistik. Tadi ya pendengar, untuk hari ini ya, di tanggal 28 Juni 2026, diperingati berbagai momentum tadi baik di Indonesia ataupun di dunia pendengar. Kalau untuk Anda sendiri mungkin yang hari ini sedang ada momen istimewa, mungkin sedang berulang tahun atau sedang merayakan hari pernikahan atau apapun itu, selamat ya, semoga semua apa yang Anda harapkan ini mudah segera terkabul. Dan satu lagu pendengar kami udarakan untuk Anda di siang hari ini dari Raisa, Bahasa Kalbu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar. Badan Pangan Nasional optimistis ketahanan pangan nasional tetap kuat menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino. Kesiapan itu ditopang produksi pangan yang terjaga serta cadangan pangan pemerintah yang memadai. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Kapten Tim Nasional Inggris Harry Kane resmi menjadi pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia. Ia melampaui rekor yang sebelumnya dipegang legenda sepak bola Inggris Gary Lineker. Kane mencatatkan rekor tersebut setelah mencetak gol dalam kemenangan Inggris 2-0 atas Panama. Laga terakhir grup L Piala Dunia 2026 itu berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026 waktu setempat atau di Minggu 28 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
1: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
2: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang mendengarkan, untuk Anda yang melaksanakannya pendengar. Dan saat ini kita sudah berada di program siaran seni tradisional dan budaya pendengar ya. Nah, di Indonesia sendiri pendengar, banyak sekali untuk tempat-tempat bersejarah begitu ya, atau tempat wisata bersejarah di Indonesia begitu ya. Yang pertama pendengar, ada Fort Rotterdam. Ini tempat wisata bersejarah yang dibangun pada masa kerajaan Goa Talo, tepatnya pada masa pemerintahan Raya Goa ke-9 di tahun 1667 pendengar. Objek wisata sejarah di Indonesia ini terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar dan dulunya bernama Benteng Ujung Pandang. Bangunan bersejarah tersebut menjadi saksi bagaimana pemerintah kolonial Belanda ini berhasil menjajah bangsa Indonesia dan kehilangan kekuasaannya beberapa saat kemudian, pendengar. Selanjutnya ada juga Masjid Menara Kudus, pendengar. Ini Masjid Menara Kudus ini dibangun sekitar tahun 1549. Dari penampakannya yang unik dapat terlihat jika bangunan tempat ibadah masyarakat Islam tersebut ini merupakan perpaduan kebudayaan Hindu-Buddha dengan Islam, pendengar. Dan objek wisata sejarah di Indonesia itu memiliki ciri khas sebuah menara setinggi 18 meter dan telah masuk ke daftar masjid tertua di Indonesia. Pendengar, mengunjungi destinasi wisata sejarah di Indonesia, Anda bisa sekaligus mendatangi makam Sunan Kudus yang terletak di sisi barat masjid ini, pendengar. Dan ada juga Taman Sari, bangunan yang memakan waktu 9 tahun masa pembangunan ini pertama kali digagas pada masa Sultan Hamengkubuwono I berkuasa sebagai taman atau kebun istana Keraton Ngayuk Jakarta Hadiningrat, pendengar. Dengan luas mencapai 10 hektar, kompleks Taman Sari terdiri dari kolam pemandian, kemudian jembatan gantung, dan kanal air. Seorang arsitek asal Portugis yang dijuluki Demang Tegis ini adalah orang yang bertanggung jawab, pendengar, atas pembangunan Taman Sari. Dan objek wisata sejarah di Indonesia ini telah melewati berbagai peristiwa bersejarah, mulai dari penjajahan Belanda dan Jepang, kemudian kemerdekaan bangsa Indonesia, serta selamat dari gempuran Inggris di tahun 1812 dan juga bencana gempa bumi di tahun 1876. Dan masih banyak lagi pendengar untuk tempat bersejarah di Indonesia. Namun kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu untuk menemani Anda di siang hari ini.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Pendengar, kita lanjutkan kembali terkait untuk tempat wisata bersejarah yang ada di Indonesia, pendengar. Untuk kali ini ada Istana Maimun, pendengar. Ini berlokasi di Medan, Istana Maimun yang megah. Ini adalah bekas peninggalan Kesultanan Delhi. Objek wisata bersejarah di Indonesia ini mulai dibangun sejak 26 Agustus tahun 1888 hingga selesai pada 18 Mei di 1891, dan sampai saat ini pendengar masih berdiri megah dan kokoh, pendengar. Kemudian bangunan bersejarah yang identik dengan warna kuning keemasan cerah itu adalah hasil karya arsitek asal Italia, pendengar. Dan dengan otaknya yang cemerlang, beliau berhasil menggabungkan konsep arsitektur tradisional bergaya Melayu, kemudian Timur Tengah dan Eropa saat membangun istana tersebut. Kemudian konsep arsitektur yang unik ini kemudian dilengkapi dengan furniture yang tak kalah mewahnya, jadi menjadikan Istana Maimun salah satu ikon wisata sejarah di Indonesia yang wajib Anda kunjungi, pendengar. Kemudian ada di Semarang, yaitu di Kota Lama ya. Ini merupakan lanskap bersejarah dan pernah menjadi pusat perdagangan riuh di abad 19 dan 20, pendengar. Kawasan Kota Lama Semarang memiliki sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kokoh dan mempunyai nilai sejarah tinggi, pendengar. Saking tuanya dan bersejarahnya kawasan ini, rencananya Kota Lama Semarang akan diajukan menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Kota Lama Semarang tak hanya menarik perhatian turis domestik, pendengar, tapi banyak juga turis mancanegara yang melancong ke daerah ini. Jika Anda ingin menambah wawasan sejarah Anda, pendengar, destinasi wisata di Indonesia satu ini bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik ya. Dan ada juga Tirta Gangga, pendengar. Ini adalah bangunan bersejarah bekas Istana Kerajaan Karangasem yang terletak di bagian timur Pulau Bali. Berlokasi dekat dengan Gunung Agung, bangunan taman ini terkenal karena istana airnya yang indah, pendengar. Kompleks taman dan bangunan luas seluas 1 hektar ini dibangun pada tahun 1946 oleh Raja Karangasem, pendengar. Dan ada lagi beberapa tempat wisata bersejarah di Indonesia, dan nanti akan kita bahas lagi, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keresnya.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Tahukah Anda, di tengah peralihan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: ...94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi kita masih melanjutkan lagi terkait untuk tempat wisata yang ada di Indonesia. Tadi kalau kita sudah ke Bali, ada Tirta Gangga. Sekarang kita ke Aceh, pendengar. Ada Masjid Baitur Rahman berada di kota Banda Aceh. Masjid Baitur Rahman ini adalah salah satu bangunan masjid bersejarah dan juga ikonik di Aceh, pendengar. Selain arsitekturnya yang sangat memukau, objek wisata bersejarah di Indonesia ini juga telah melalui berbagai peristiwa bersejarah di Indonesia. Digagas pada dua ketika masa Kesultanan Aceh oleh Sultan Iskandar Muda. Destinasi tempat wisata sejarah di Indonesia ini juga sempat menjadi markas dan benteng utama pertahanan rakyat Aceh pada masa Perang Kemerdekaan, pendengar. Dan bangunan masjid yang megah dan kokoh ini juga berhasil selamat dari bencana tsunami yang menerjang Aceh pada 2004 silam. Kemudian sekarang kita ke Jakarta, pendengar. Di Jakarta juga memiliki destinasi wisata sejarah yang tak kalah menarik, ya, ini kawasan Kota Tua, pendengar. Menjadi pusat pemerintahan pada masa kolonialisasi Belanda, Anda bisa langsung merasakan atmosfer yang berbeda, pendengar, saat berada di objek wisata sejarah di Indonesia ini. Di museum bersejarah yang bisa Anda temukan di tempat wisata ini, antara lain ada Museum Fathahillah, kemudian Museum Wayang, Museum Bank Indonesia, Museum Seni Rupa dan Keramik, hingga Museum Bahari, pendengar. Kemudian kita ke Candi Borobudur. Siapa ya mungkin yang gak kenal dengan yang namanya Candi Borobudur? Dibangun di era Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra pada tahun 825 Masehi, pendengar. Objek wisata sejarah Indonesia yang telah mendunia ini memiliki tinggi 42 meter yang terdiri dari 10 tingkat. Dan berikutnya ada dari Banten, pendengar, ada Benteng Vanderwijk. Ini berada di daerah Jawa Tengah, maaf. Jadi di maksud kami untuk yang Benteng Vanderwijk ini berada di daerah Jawa Tengah, Kebumen. Bentuknya yang simetris ini oktagonal dengan dinding merah menyala, memang sangat unik, berbeda dari kebanyakan benteng lain yang ada di Indonesia, pendengar. Dan yang terakhir ada Gedung Sate di Bandung. Ini merupakan rancangan arsitek J. Gerber, merupakan sebuah ikon arsitektur kota Bandung yang unik dengan ornamen tusuk sate di puncaknya, pendengar. Pada awal tahun 1920 digunakan sebagai kantor pusat Departemen Pekerjaan Umum Belanda, tetapi kini gedung tersebut menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Nah, itu dia, pendengar, beberapa untuk informasi mengenai tempat wisata bersejarah yang ada di Indonesia. Nah, dari beberapa informasi tersebut, mana sih tempat yang sudah Anda kunjungi, pendengar?

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak kuarta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Center dari Jakarta. Pendengar, dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Jakarta akan terus berinovasi untuk berbagai hal agar ekonominya tumbuh dengan baik, menyiapkan diri sebagai kota global.
3: Ya, memang Jakarta kan saat ini terus berbenah, memacu diri untuk menyongsong kota global ya. Artinya Jakarta harus memenuhi sejumlah persyaratan dari kota global tersebut.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Pemprov DKI komitmen wujudkan kota yang mudah diakses, aman dan nyaman. Jakarta raih posisi ke-53 sebagai kota terbaik. Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta komitmen wujudkan kota yang mudah diakses, aman dan nyaman. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen berbagai program strategis yang tengah dan akan terus dijalankan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan kota yang lebih nyaman, mudah diakses, aman, dan membahagiakan bagi seluruh warga. Menurutnya, peringatan 500 tahun Jakarta pada tahun 2027 mendatang menjadi momentum penting untuk mempersiapkan kota menghadapi tantangan global. Karena itu, pembangunan di Jakarta akan terus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan warganya. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Berbagai kegiatan ada di Jakarta yang secara prinsip berlangsung dengan baik dan menimbulkan efek ekonomi yang baik juga. Jakarta akan terus berinovasi untuk berbagai hal agar ekonominya tumbuh dengan baik, menyiapkan diri sebagai kota global, bertarung bertanding sebagai kota global, dan juga melanjutkan pembangunan-pembangunan yang belum terselesaikan.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa rangkaian perayaan HUT ke-499 Jakarta masih berlanjut hari ini melalui acara Jakarta Penuh Warna di Bundaran HI Jakarta Pusat. Berbagai pertunjukan budaya, olahraga, musik, dan kreativitas berpadu dalam satu perayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ia juga mengungkapkan perputaran ekonomi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat mencapai 2 triliun rupiah saat malam puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Jakarta meraih posisi ke-53 sebagai kota terbaik di dunia versi Renaissance Consultancy. Reporter Rizky Basuki melaporkan.
5: Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinuddin, menyambut positif capaian Jakarta yang masuk peringkat 53 dalam daftar 100 kota terbaik di dunia tahun 2026 yang dirilis Renaissance Consultancy. Menurut Suhut, capaian itu menjadi dorongan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas Jakarta di tingkat global. Suhut mengaku optimistis posisi Jakarta akan terus membaik dalam berbagai indeks kota global. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di Jakarta.
3: Ya, memang Jakarta kan saat ini terus berbenah, memacu diri untuk menyongsong kota global ya. Artinya Jakarta harus memenuhi sejumlah persyaratan dari kota global tersebut. Nah, sehingga upaya-upaya ini menampakkan hasil ya. Artinya terbukti bahwa upaya itu ada dampaknya, di mana peringkat Jakarta naik ya. Nah, ini diharapkan memang Jakarta terus berbenah dalam banyak hal ya, untuk bisa disebut atau mensejajarkan diri dengan kota-kota besar lain di dunia dan sebagai bagian dari kota global yang sangat penting di Asia dan juga di dunia pada umumnya.
5: Jakarta menempati peringkat ke-53 dalam daftar 100 kota terbaik di dunia tahun 2026 yang dirilis oleh Renaissance Consultancy. Dalam laporan tersebut, Jakarta merupakan kota metropolitan terpadat kedua di dunia yang masih terus berkembang. Dalam laporan itu, keunggulan utama Jakarta berada pada aspek daya tarik kota. Hal itu menunjukkan kekuatan Jakarta pada daya tarik wisata, atraksi keluarga, kawasan perkotaan yang fotogenik, serta tingginya popularitas di media sosial. Laporan tersebut juga menyoroti sejumlah kawasan dan aktivitas yang dianggap memiliki daya tarik tinggi, seperti kota tua yang telah direvitalisasi, rooftop area di SCBD, hingga kawasan Pantai Indah Kapuk. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pendengar, BMKG peringatkan potensi banjir rob di pesisir Jakarta hingga 3 Juli 2026. Warga diminta waspada. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di wilayah pesisir utara Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir pesisir tertanggal 24 Juni hingga 3 Juli 2026. Peringatan tersebut disampaikan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan purnama. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut sehingga memicu terjadinya banjir rob di sejumlah kawasan pesisir. BPBD menyebutkan puncak pasang maksimum diperkirakan terjadi setiap hari pada pukul 7 hingga 00 dini hari. Oleh karena itu, masyarakat diminta mengantisipasi kemungkinan genangan terutama saat jam-jam tersebut. Adapun wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Peluit, Ancol, Kamal, Marunda, Celincing, Kalibaru, Muara Angkai, Tanjung Priuk, hingga Kepulauan Seribu. Salah seorang warga Cilincing yang terdampak banjir rob.
7: Alhamdulillah, Kalibaru Cilincing aman.
6: Biasanya banjir rob itu setinggi berapa, Bu, kalau berada di Cilincing ini?
7: Daerah Cilincing nggak pernah sih banjir. Biasanya di jalan RE Marta Dinata sama Morangke.
6: Artinya belum terdampak banjir pesisir, Bu, ya?
7: Belum, masih aman.
6: Dengan saya, Bu.
7: Amin.
6: Terima kasih, Bu. Pendengar, masyarakat dihimbau untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dan kondisi pasang surut air laut, menghindari aktivitas di kawasan pesisir yang berisiko saat pasang tinggi, serta mengamankan barang-barang berharga dan peralatan elektronik ke tempat yang lebih tinggi apabila diperlukan. Selain itu, warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan genangan atau banjir melalui aplikasi JAKI maupun kanal informasi resmi BPBD. Dalam kondisi darurat yang membutuhkan bantuan, masyarakat dapat menghubungi layanan kegawat daruratan Call Center Jakarta 112 yang beroperasi selama 24 jam. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas.
1: Berita selanjutnya, pendengar, Wakil Gubernur Banten membuka turnamen tahunan Maung Cup di Jawilan. Reporter Fitria Aulia melaporkan.
8: Pembukaan turnamen sepak bola tahunan Maung Cup 2026 digelar di Gelora IMK Curug Sari, Jemplang Jawilan, Kabupaten Serang pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 32 klub dari berbagai daerah. Acara dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma. Turnamen itu menjadi ajang olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar peserta. Dalam sambutannya, Dimyati mengatakan turnamen sepak bola merupakan kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kompetisi olahraga dapat menjadi hiburan sekaligus mempererat hubungan antar komunitas. Ia berharap seluruh peserta dan penonton dapat menikmati pertandingan dengan baik. Sportivitas menjadi hal utama yang harus dijaga selama kompetisi berlangsung.
9: Utamanya adalah silaturahim. Dan ini bagus. Memperbanyak festival, tontonan seperti ini hiburan buat masyarakat. Betul tidak?
10: Betul.
9: Tapi asal jangan berantem, asal jangan ribut, asal jangan rusuh. Ini main bola, pakai suku dan pakai tinju, ya. Maka oleh sebab itu, ya, sportivitas harus dijaga.
8: Dimyati mengingatkan sepak bola merupakan olahraga yang memiliki antusiasme tinggi, sehingga seluruh pihak harus menjaga ketertiban. Ia meminta panitia, aparat keamanan, dan supporter bekerjasama menciptakan suasana pertandingan yang aman. Menurutnya, pertandingan akan berjalan baik apabila semua pihak saling menghormati. Dengan demikian, kompetisi dapat menjadi tontonan yang menghibur. Turnamen tersebut menjadi salah satu agenda olahraga tahunan yang mendapat antusiasme masyarakat. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat persaudaraan antar pemain dan supporter. Penyelenggara menargetkan seluruh rangkaian pertandingan berlangsung tertib dan aman. Maung Cup 2026 pun diharapkan terus menjadi wadah pembinaan sepak bola di Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
1: Masih dari Banten, pendengar, Perumdam Tirta Kalimaya layani 34.000 pelanggan aktif di 6 cabang. Reporter Jaliah Winarti melaporkan.
11: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kalimaya Kabupaten Lebak mencatat jumlah pelanggan aktif saat ini mencapai 34.000 sambungan yang tersebar di 6 cabang pelayanan, yakni Perumdam Maja, Rangkas Bitung, Kawachi, Lui Damar, Malingping, dan Bayah. Direktur Utama Perumdam Tirta Kalimaya Nikmatullah di kalangannya Sabtu pagi mengatakan pihaknya masih melakukan penataan terhadap pelanggan pasif yang saat ini dalam proses penyelesaian administrasi maupun pemutusan sambungan. Selain itu, Perumdam juga memanfaatkan sumber air dari Waduk Karian sebagai bentuk kompensasi atas tenggelamnya sumber air milik Perumdam akibat pembangunan waduk. Saat ini pasokan sebesar 35 liter per detik dimanfaatkan untuk melayani pelanggan di Kecamatan Sajira. Menghadapi musim kemarau yang menyebabkan debit air turun, Perumdam Tirta Kalimaya rutin membersihkan intek dan endapan lumpur agar distribusi air bersih kepada pelanggan tetap berjalan lancar.
10: Kita ada 6 cabang, ya. Ada Rangkas Bitung, ya. Ada Kawaci, Kawaci itu Kang Anyar, Warung Gunung Cibada, kemudian ada cabang Maja, ya. Ada cabang Yui Damar, ya. Ada cabang Malimping dan cabang Bayah. Ya otomatis seperti itu, tapi tidak off total sih, ya. Masih ada pelanggan yang bisa kami berikan pelayanan gitu. Walaupun memang dengan kondisi cuaca saat ini, ya, kita ada kendala yang cukup membuat kita harus bagi-bagi distribusi airnya begitu.
11: Perumdam Tirta Kalimaya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jaringan distribusi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang tersedia agar kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Lebak dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia atau PORDI bersama Higgs Game Island atau HGI menggelar HGI Jakarta Domino Turnamen 2026. Kompetisi yang berlangsung di Jakarta International Velodrome yang diikuti oleh 1024 peserta. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
12: Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499, Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia PORDI bersama Higgs Game Island menggelar HGI Jakarta Domino Turnamen 2026. Kompetisi dengan total hadiah senilai Rp200 juta berlangsung di Jakarta International Velodrome dan diikuti 1024 peserta atau 512 pasang. Ketua Umum PORDI, Andi Jamarodulung mengatakan, kompetisi ini menjadi bukti bahwa olahraga pikiran bisa berada di arena megah di Jakarta, di mana sebelumnya berangkat dari olahraga masyarakat berlanjut ke hadapan ratusan pasang mata yang menyaksikan langsung bagaimana kecerdasan dan strategi menjadi senjata utama dalam sebuah kompetisi bergengsi. Andi Jamaro menjelaskan, saat ini transformasi domino dari yang tadinya olahraga masyarakat ke kompetisi profesional juga terus bergerak ke arah yang lebih positif. Hal ini terlihat dari masyarakat yang semakin banyak menerima domino sebagai olahraga pikiran yang kompetitif. Ini terbukti dengan tingginya antusiasme peserta dari berbagai daerah di Indonesia di tiap kompetisi. Demikian disampaikan Ketua Umum PORDI Andi Jamaro Dulung di Jakarta Sabtu kemarin.
13: Dihadiri oleh 1024 peserta atau 512 pasang. Kita anggap itu kalau pairingnya benar, inilah idealnya setiap pertandingan. Jumlahnya tidak boleh lebih dan kalau kecil maknanya tidak besar. Sehingga 512 itu adalah hal yang sangat ideal. Meskipun pendaftaran itu sudah ada 700 pasang. 200 pasang terpaksa kita harus minta maaf karena sudah tidak ada slot. PORDI yang tadinya adalah organisasi kampung, berada di tempat-tempat terpencil, di bawah pohon, di pinggir sungai, di warung-warung kopi. Hari ini kita sudah angkat derajatnya, naik pada level tertinggi. Semua gedung-gedung terbaik di Indonesia sudah bisa dimasuki oleh pemain domino.
12: Sementara itu, perwakilan Higgs Game Island, Rai mengatakan, jumlah peserta yang mencapai ribuan ini adalah bukti nyata bahwa domino yang awalnya permainan kasual telah bertransformasi menjadi olahraga kompetitif dengan peminat yang masif. Tidak hanya itu, event selama 2 hari penuh menjadi turnamen domino dengan skala terbesar yang pernah berlangsung di Jakarta. Rai mengatakan, kompetisi ini bukan sekedar soal hadiah, tapi bagaimana olahraga pikiran bisa mendapatkan ruang. Ini adalah bukti olahraga pikiran bukan tren sesaat, melainkan sebuah gerakan yang nyata. Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI komitmen wujudkan kota yang mudah diakses, aman dan nyaman. Jakarta raih posisi ke-53 sebagai kota terbaik. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

baru saja kita menyimak warta berita daerah yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan saat ini kita sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Dan selamat siang ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Pendengar, semoga kabar Anda baik di siang hari ini ya. Yang mau berbagi kondisi cuaca seperti apa, karena kalau dari kantor RRI Banten terpantau cuaca hari ini sangat cerah pendengar ya. Yang mau berbagi kondisi cuaca di siang hari ini, atau mau berbagi kondisi lalu lintas, atau Anda punya cerita atau informasi menarik pendengar, boleh berbagi ke Pro 1 RRI Banten di 0811145049.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Prodang Dut Dangdut adalah kita pendengar satu lagu dari Meggy Z ya, 19 November mengawali Prodang Dut kita di siang hari ini pendengar. Untuk Anda mungkin yang punya kenangan ataupun punya cerita juga di 19 November.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Satu lagu pendengar dari Lesti, Kura-kura dalam Perahu, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan yang mau request lagu dangdut masih kami tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar sampai pukul 15 nanti ya. Di 0811-450-949. Dan ini sudah ada yang request pendengar dari Lenny di Serang. Katanya mau request lagunya dari Nada Soraya dengan judul Bantal Guling Bisa Bicara katanya. Baik, untuk Lena lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami tunggu pendengar di nomor WhatsApp sekali lagi di 0811-450-949.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pah, udah ah, gak habis gue.
2: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
1: Cuma karena gue gak ngabisin?
2: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
1: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat hadiah saldo gratis di aplikasi OVO. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari turnbackhost.id, tautan yang tercantum tidak dapat diakses. Setelah memasukkan kata kunci OVO bagi-bagi saldo 2 juta rupiah ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke unggahan akun X atau Twitter @ovo_id. OVO memang telah mengadakan kuis berhadiah saldo dengan total hadiah 2 juta rupiah pada periode 22 April hingga 22 Mei 2026. Namun, dalam ketentuan kuis tersebut, masyarakat tidak diminta mendaftarkan diri melalui tautan seperti yang diklaim pada akun Facebook dalam unggahan yang beredar. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita pendengar. Sudah ada yang bergabung dan request melalui WhatsApp kami pendengar. Ini ada dari Siti Nurhayati di Rangkas Bitung, katanya pendengar mau request lagunya dari Adibal dengan judulnya Yang Terakhir. Pendengar, ini untuk kirim salamnya, katanya untuk adik saya yang sedang kuliah, semoga tetap semangat mengejar cita-citanya, amin ya. Dan kemudian ada juga pendengar untuk yang request juga, ini dari Fajar di Tangerang, katanya mau request lagunya dari Christina, Kau Ke Kiri Aku Ke Kanan. Baik, untuk Fajar lagunya sudah kami siapkan ya, ditunggu. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut, masih kami tunggu pendengar di nomor 0811145049 sampai pukul 15 sore nanti.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar, dia adalah penyanyi dangdut dan artis berkebangsaan Indonesia yang terkenal berkat lagunya Sedang-sedang saja yang baru saja kita dengarkan bersama ya pada tahun 1991, pendengar. Ini adalah dia adalah kakak kandung Alam Alatas, penyanyi dangdut juga yang terkenal dengan lagu Mbah Dukun. Selain bernyanyi, pendengar, Fethi Pera juga pernah bermain film di tahun 2010 dengan judul Melodi bersama Tengku Rifnu Wikana dan lainnya, pendengar. Dan sebelum dikenal berkat lagu Sedang-sedang saja pada tahun 1991, pendengar, Fethi telah mengeluarkan album Si Ujang, namun yang melambungkan namanya adalah album yang kedua yaitu Sedang-sedang saja. Nah, album ini sukses membawanya meraih HDX Award dan pertunjukan keliling ke 5 negara, pendengar. Wah, luar biasa ya. Ini negaranya ada di Amerika Serikat, kemudian Belanda, Inggris, Prancis, dan Hungaria pada tahun 1995. Itu dia, pendengar, informasi mengenai Fethi Fera ya. Dan untuk Anda yang mau request lagu dangdut, masih kami tunggu, pendengar. Masih ada sekitar waktu 20 menit lagi di WhatsApp 08111 450949.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, Kementerian Pertanian memperkuat ekosistem BUMN pangan untuk mempercepat hilirisasi komoditas pertanian strategis. Langkah itu dilakukan melalui penyusunan regulasi dan pembenahan tata kelola perusahaan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan seluruh hambatan pelaksanaan program harus segera diselesaikan. Menurutnya, penguatan BUMN pangan membutuhkan komitmen seluruh pihak. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, timnas Portugal bermain imbang tanpa gol saat melawan Kolombia pada laga terakhir grup K Piala Dunia 2026. Meski meraih hasil imbang, pelatih timnas Portugal Roberto Martinez tetap menyambut positif. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Hari ini di hari Minggu, yaitu hari weekend ya, biasanya kita sebutnya weekend gitu ya. Pernahkah pendengar Anda berpikir gitu ya, kenapa sih ada weekend gitu ya? Ternyata pendengar, untuk konsep 2 hari libur di akhir pekan ini ternyata bukan sesuatu yang sudah ada sejak dulu begitu ya. Jadi sejarawan ketenagakerjaan Benjamin Klein Hanikat, penulis buku Free Time, The Forgotten American Dream, pendengar, menjelaskan bahwa akhir pekan ini merupakan hasil perjuangan panjang pekerja untuk memperoleh keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, pendengar. Sebelum revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19, sebagian besar masyarakat bekerja mengikuti musim dan kebutuhan hidup, pendengar. Ketika pabrik-pabrik mulai berkembang, banyak buruh harus bekerja 6 hingga 7 hari dalam seminggu, bahkan dengan jam kerja mencapai 10 hingga 16 jam per hari, pendengar. Nah, kondisi tersebut itu memicu berbagai gerakan buruh yang menuntut waktu kerja yang lebih manusiawi. Dalam tradisi Yahudi, pendengar, hari Sabat atau Sabtu ini merupakan hari suci untuk beristirahat. Sementara dalam tradisi Kristen, hari Minggu menjadi hari ibadah. Jadi di banyak negara, pekerja seringkali harus memilih salah satu hari untuk beribadah karena hanya mendapatkan satu hari libur, pendengar. Nah, perubahan besar terjadi pada abad ke-20, yaitu pada tahun 1926. Perusahaan otomotif Ford Motor Company menjadi salah satu perusahaan besar pertama di Amerika Serikat yang menerapkan 5 hari kerja dengan 2 hari libur, yakni hari Sabtu dan Minggu, tanpa mengurangi gaji pekerja, pendengar. Kemudian di Amerika Serikat, penerapan jam kerja yang lebih manusiawi diperkuat melalui Fair Labor Standard Act of 1938 yang menerapkan standar jam kerja dan lembur. Nah, sejak saat itu pola 5 hari kerja dan 2 hari semakin luas diterapkan di berbagai negara. Mungkin termasuk juga di Indonesia ya, ada beberapa yang memang kerjanya dari hari Senin sampai Jumat, kemudian di hari Sabtu Minggu, hari Sabtu dan Minggu libur begitu ya. Dan pemilihan Sabtu dan Minggu sebagai hari pekan ini merupakan kompromi antara kebutuhan keagamaan dan dunia kerja, pendengar. Untuk Sabtu memberi kesempatan bagi pemeluk agama Yahudi menjalankan Sabat, kemudian Minggu menjadi hari ibadah utama bagi umat Kristen. Seiring waktu, kombinasi hari tersebut diterima sebagai standar akhir pekan di banyak negara.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

satu informasi pendengar dari Kementerian Kebudayaan. Ini Kementerian Kebudayaan Kemenbud merevitalisasi pendengar sekitar 159 aset budaya di tengah kebijakan efisiensi anggaran pendengar. Adapun aset budaya yang dimaksud antara lain adalah situs cagar budaya maupun kantong budaya pendengar. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pembenahan aset budaya tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran, mengingat menurutnya ruang literasi dan kantong budaya masih dibutuhkan masyarakat pendengar. Ia juga mengatakan salah satu aset budaya yang direvitalisasi oleh Kemenbud yaitu Perpustakaan Ahmad Tohari di Banyumas, Jawa Tengah, di mana selama ini menjadi tempat pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum membaca, kemudian berdiskusi, serta mengenal sastra lebih dekat pendengar. Fadlizon juga mengapresiasi kontribusi Ahmad Tohari yang telah membangun ruang literasi yang hidup melalui Rumah Sastra dan Perpustakaan Ahmad Tohari pendengar. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id dan satu lagu kembali kami udarakan untuk Anda pendengar menemani Anda di sore hari ini dari Best Jam Jatuh Cinta.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi terkait workcation dan tren kerja fleksibel pendengar. Konsep workcation atau bekerja sambil menikmati suasana liburan ini masih menjadi pilihan banyak pekerja muda pada 2026 ini pendengar. Fleksibilitas bekerja dari berbagai lokasi membuat kafe, kemudian hotel, hingga destinasi wisata kini menjadi sering dimanfaatkan sebagai ruang kerja alternatif pendengar. Perubahan ini didorong oleh berkembangnya sistem kerja hybrid dan remote di berbagai sektor, dan banyak pekerja memilih lingkungan baru yang dinilai mampu meningkatkan fokus sekaligus mengurangi kejenuhan akibat rutinitas bekerja di tempat yang sama setiap hari pendengar. Selanjutnya, bagi sebagian pekerja muda, workcation ini tidak selalu bekerja dari tempat wisata yang jauh. Banyak yang memilih bekerja dari kafe atau penginapan di dalam kota selama memiliki akses internet pendengar yang memadai dan suasana yang mendukung pendengar. Jadi sekarang ini bekerja tidak lagi identik dengan duduk di balik kerja kantor setiap hari, karena untuk fleksibilitas memilih tempat kerja menjadi bagian dari gaya hidup baru yang banyak diminati generasi muda pendengar. Kalau untuk Anda sendiri, sukanya bekerjanya di mana pendengar?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Rel, kamu buang botol plastik ke sungai?
5: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
4: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
5: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
4: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
5: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
6: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Banyak yang kebuang kadang-kadang gitu ya.
3: Pedagang bakso Widi juga menerima pesanan 100 porsi senilai Rp800.000.
4: Khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Serang yang diketuai oleh Ibu Dokter Gigi Wari.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, Bupati Serang hadir mendukung bakti sosial kesehatan terpadu bagi warga Pulau Panjang. Pedagang kuliner meraup berkah pada Pesta Rakyat HUT Bayangkara Polres Lebak.

0: Berikut berita selengkapnya, Bupati Serang hadir mendukung bakti sosial kesehatan terpadu bagi warga Pulau Panjang. Fitri Aulia melaporkan.
1: Bupati Serang Ratu Rahmat Uzakia menghadiri langsung kegiatan bakti sosial kesehatan terpadu dan cek kesehatan gratis yang diselenggarakan Asosiasi Klinik Indonesia, Kabupaten Serang di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Ampel pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai organisasi profesi kesehatan, mulai dari dokter, bidan, apoteker, hingga perawat. Bupati mengatakan kehadirannya merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga, khususnya masyarakat Pulau Panjang yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.
2: Alhamdulillah, saya hadir di sini mendukung secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh ASKLIN, Asosiasi Klinik Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Serang, yang diketuai oleh Ibu Dokter Gigi Wari, beserta seluruh profesi kesehatan, mulai dari Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan, Apoteker, Perawat, dan lain sebagainya ya. Di sini dalam rangka bakti sosial, cek pengobatan, cek kesehatan gratis, dan memberikan pengobatan gratis ya.
1: Selain pelayanan kesehatan, kegiatan juga diisi dengan pembagian sekitar 1.200 paket sembako kepada warga. Pemerintah Kabupaten Serang turut menyalurkan bantuan alat tangkap ikan melalui Dinas Perikanan kepada kelompok usaha bersama nelayan di Pulau Panjang. Bupati mengungkapkan pemerintah telah menerima aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan klinik kesehatan dan penambahan sarana ambulans. Usulan tersebut akan dikaji bersama organisasi perangkat daerah sesuai kemampuan anggaran daerah. Selain sektor kesehatan, pemerintah Kabupaten Serang juga melanjutkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat setempat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pulau Panjang agar semakin maju, sehat, dan sejahtera. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kota Tangerang kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang olahraga pelajar setelah sukses meraih juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 12 Provinsi Banten 2026. Kota Tangerang kembali mempertahankan gelar juara umum pada Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Paperda 9 Banten 2026 yang berlangsung di Kota Cilegon. Wakil Wali Kota Tangerang H. Mariono menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh atlet, para atlet, pelatih ofisial, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi mengharumkan nama Kota Tangerang. Menurut Mariono, keberhasilan meraih dua gelar juara umum pada ajang Popda dan Paperda menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga pelajar di Kota Tangerang berjalan secara berkesinambungan, inklusif, dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Mariono menegaskan pemerintah Kota Tangerang akan terus memperkuat pembinaan olahraga prestasi, baik bagi atlet maupun para atlet pelajar, melalui peningkatan kualitas pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan terhadap berbagai program pengembangan olahraga. Validasi basis data terpadu melalui aplikasi Sistem Informasi Barisan Perumahan atau SIBARU menjadi kendala utama dalam pemetaan program perbaikan rumah di Kabupaten Pandeglang. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Dari 132 desa kelurahan, itu sekitar 7.000-an yang masuk ke...
4: Validasi basis data terpadu melalui aplikasi Sistem Informasi Barisan Perumahan atau SIBARU menjadi kendala utama dalam pemetaan program perbaikan rumah di Kabupaten Pandeglang. Sinkronisasi data kemiskinan daerah kini terancam macet akibat kelalaian mayoritas perangkat desa dalam memperbarui status hunian warga. PLT, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, DPKPP Pandeglang, Roni mengungkapkan baru sekitar 132 desa yang aktif mengunggah data administrasi ke sistem nasional. Padahal total wilayah administratif di bawah naungan pemerintah Kabupaten Pandeglang mencakup 339 desa serta kelurahan. Dampaknya, puluhan ribu usulan perbaikan rumah milik warga miskin terancam tidak masuk dalam radar verifikasi Kementerian Pusat. Sedangkan menurut Roni, mekanisme regulasi terbaru mewajibkan seluruh proyeksi bantuan fisik kementerian maupun balai wilayah wajib berbasis pada kompilasi aplikasi digital tersebut.
3: Dari 132 desa kelurahan itu sekitar 7.000-an yang masuk ke Sibaru. Yang tahun terdahulu itu kan 67.000 ya, 2017. 67.000. Baru tertangani 25.000-an dari mulai 2017 situ. Nah sekarang data terbaru itu baru 7.000 yang sudah diupload berdasarkan data yang disampaikan desa kelurahan ke Sibaru. Iya, ke Sibaru itu.
4: Berdasarkan rekapitulasi DPKPP mencatat jumlah usulan yang berhasil masuk ke beranda Sibaru kini baru berkisar pada angka 7.000 unit. Padahal DPKPP mencatat angka kumulatif sisa rumah tidak layak huni di Paneglang sejatinya masih menyentuh puluhan ribu unit. DPKPP menghimbau para kepala desa segera mempercepat proses input koordinat serta identitas warga pemohon bantuan. Keterlambatan pengiriman dokumen dipandangnya berisiko memutus akses kuota tambahan dari alokasi program stimulus pusat pada masa mendatang. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pedagang kuliner meraup berkah pada Pesta Rakyat HUT Bhayangkara Polres Lebak. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
5: Alhamdulillah banget, bersyukur banget ya. Setiap pada acara, alhamdulillah selalu ada.
6: Perayaan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tingkat Polres Lebak di Alun-Alun Rangkas Bitung Minggu pagi membawa berkah bagi para pedagang kuliner. Dalam kegiatan jalan santai dan senam massal tersebut, Polres Lebak menyediakan sarapan gratis bagi ribuan peserta dengan menggandeng pelaku usaha lokal. Salah satunya Bang Bewok, pedagang siomay dan batagor yang mendapat pesanan khusus sebanyak 200 porsi senilai 2 juta rupiah.
5: Alhamdulillah banget, bersyukur banget ya. Setiap ada acara, alhamdulillah selalu ada.
7: Lihat antusiasnya orang-orang yang pada rebutan, khawatir nggak sih?
5: Cukup ini. Cukup apa namanya? Ya sambil inilah apa namanya, gemetar ganti, grogi gitu ya. Kalau orang berebut kayak gini biasanya kan ngantri atau gimana gitu kan ya. Nah ini kan langsung gepek. Jadi ya makanan juga banyak yang kebuang kadang-kadang gitu ya.
6: Pedagang bakso Widi juga menerima pesanan 100 porsi senilai Rp800.000. Ia mengaku terkesan dengan antusiasme masyarakat yang memadati lokasi acara dan menyerbu gerobak dagangannya.
8: Dapatnya 100 porsi, meriah ini buat Bhayangkara ini mah, sangat meriah. Ya ikut senang sih, pasti ya diserbu, paling tarik ya cuma 15 menit.
6: Yayah warga Rangkas Bitung menilai peringatan HUT Bhayangkara ke-80 tahun ini lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan banyaknya hadiah door prize dan rangkaian kegiatan yang dinikmati masyarakat.
9: Tahun ini lebih meriah dari tahun kemarin. Ya. Hadiahnya juga, pesertanya juga lebih baik. Polri citranya sudah bagus, supaya lebih merakyat lagi aja.
6: Perayaan HUT Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Lebak pun tidak hanya menjadi pesta rakyat, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi bagi para pedagang kecil sekaligus memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
10: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Pendengar, Eras Tiplar bersama Timnas Skotlandia resmi berakhir usai menjalani laga di Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 62 tahun itu memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya setelah Skotlandia dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia tahun 2026. Keputusan tersebut diumumkannya tidak lama setelah peluang Skotlandia lolos ke fase gugur tertutup. Hasil kemenangan Kroasia atas Ghana membuat The Tartan Army dipastikan tersingkir dari persaingan. Skotlandia sebenarnya mengawali turnamen dengan kemenangan tipis 1-0 atas Haiti, namun hasil itu dinilai belum cukup meyakinkan karena gagal memperbaiki gol, selisih gol yang menjadi salah satu penentu klasemen. Tidak lama setelah kegagalan tersebut, Lark memilih mengakhiri pengabdiannya yang telah berlangsung sejak 2019. Padahal ia baru saja memperpanjang kontraknya bersama Asosiasi Sepak Bola Skotlandia untuk 4 tahun ke depan. Sekian warta berita saat ini. Bupati Serang hadir mendukung bakti sosial kesehatan terpadu bagi warga Pulau Panjang. Pedagang kuliner meraup berkah pada pesta rakyat HUT Bayangkara Polres Lebak. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten, pendengar. Dan ini sudah pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Masih ada kebersamaan kita 30 menit lagi kurang lebih, pendengar. Dan yang mau berbagi kondisi lalu lintas di sore hari ini seperti apa di lokasi Anda, pendengar, atau mungkin punya cerita seru atau cerita menarik yang ingin Anda bagikan, pendengar, bisa ya melalui WhatsApp kami di 0811145094.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kerasa.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Pendengar, satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id. Pendengar, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melaporkan adanya gejala peningkatan aktivitas magmatik di Gunung Anak Krakatau pada Sabtu 27 Juni 2026 kemarin. Pendengar, meski demikian

Status aktivitas gunung api yang berada di perairan Selat Sunda tersebut masih berada pada level 2 atau waspada, pendengar. Dalam laporan khusus Badan Geologi disebutkan, sejak awal Juni 2026, citra satelit Sentinel mendeteksi emisi gas sulfur dioksida, kemudian anomali panas, serta muncul titik api di kawah. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria, pendengar, dalam liris tersebut ini menyatakan kondisi tersebut diikuti peningkatan asap kawah dengan intensitas cukup tinggi dan kenaikan signifikan jumlah gempa dangkal seperti gempa hembusan, kemudian hybrid atau fase banyak, serta low frekuensi, pendengar. Dan disampaikan juga, Badan Geologi mengimbau masyarakat, wisatawan maupun pendaki agar tidak memasuki kawasan dalam radius 2 km dari pusat aktivitas anak Gunung Krakatau. Kemudian warga di wilayah pesisir Provinsi Banten dan Lampung juga diminta tetap tenang, tidak mudah mempercayai isu mengenai potensi tsunami akibat erupsi, serta mengikuti informasi resmi dari Badan Geologi, BPBD, dan instansi berwenang mengenai perkembangan aktivitas anak Gunung Krakatau tersebut, pendengar.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Dengar sudah pukul 16.53 menit waktu Indonesia Barat, artinya saya Lela Rahma pamit undur diri pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Andika. Dan setelah ini akan ada rekan saya Ilma Fiyah yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industries. Faktanya pendengar, klaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industries adalah hoax. Dilansir dari cermbreakhoax.id, tautan yang tercantum mengarah ke laman tidak resmi berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, kemudian alamat dan nomor telegram pendengar. Dari laman resmi careers.philips.com diketahui bahwa perusahaan saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Calon pelamar harus memilih lowongan yang tersedia untuk melihat detail persyaratannya di laman tersebut. Selain itu, calon pelamar bisa mengklik tombol apply now dan untuk mengikuti proses rekrutmen. Sekian cek fakta sore ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, yang saat ini mungkin dalam perjalanan gitu ya. Hati-hati di jalan. pulang dari liburan mungkin atau pulang dari pantai. Hati-hati di jalan ya pendengar ya. Boleh juga nih sharing mungkin seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui untuk sore hari ini. Karena ini di minggu sore biasanya juga cukup padat karena mungkin banyak yang pulang liburan gitu ya. Dan besok sudah harus kembali beraktivitas lagi, kembali ke rutinitas hariannya yang harus bekerja gitu ya. Ini udah kerasa nih hawa-hawanya pengen, aduh males banget gak sih hari Senin, rasanya tuh udah kayak sibuk banget besok gitu gak sih? Atau saya aja gitu ya ngerasain kayak gitu. Dan ini pokoknya untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, boleh sharing juga ya mungkin kondisi cuaca di tempat Anda berada juga seperti apa pendengar. Kalau dari kantor RRI Banten sih masih cerah ya. Nah kalau di luar daerah Serang ini juga seperti apa, boleh sharing nih. Tapi berdasarkan pantauan BMKG sendiri untuk siang hingga sore hari ini memang ada potensi hujan ringan ya pendengar ya, yang diperkirakan ini mengguyur Kecamatan Mandalawangi, kemudian Karang Tanjung, kemudian juga Carita ya yang ada di pantai mungkin nih diperhatikan lagi, kemudian Malingping, Gunung Kencana, Cileles, Cibeber ya, Cirinten, Cigemblong, kemudian Padarincang dan Cinangka penyiar. Dan juga hujan ringan masih berpotensi hingga malam hari ini penyiar di Mandalawangi, kemudian juga Cadasari ya, Cibeber, Lebak Gedong, Ciomas, Padarincang, Pagedangan, Cisauk, Serpong dan Ciputat ya. Jadi mungkin harus lebih waspada lagi untuk Anda yang berada di daerah-daerah yang sudah tadi disebutkan begitu ya. Yang mau sharing informasinya boleh ya penyiar ya. Ditunggu di 08111 450 949.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

sore ini untuk Anda yang mungkin saat ini sedang rebahan, sedang rebahan karena memang seharian penuh jalan-jalan. Aduh, jalan-jalan gak tuh? Ini mungkin waktu yang tepat untuk beristirahat ya. Jadi untuk semua pendengar juga, selamat beristirahat, mempersiapkan mood untuk besok kembali ke rutinitas harian yang mungkin bekerja gitu ya. Atau ada yang mungkin sekolah. Sekolah libur kak? Oh iya, libur ya sekolahnya. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan deh ya. Jangan lupa juga nanti malam atau dini hari nanti di jam 2 ada pertandingan Piala Dunia 2026. Ada siapa ya? Nanti diupdate lagi ya ada siapanya. Di jam 2 pagi ya peniar ya, bahwa RRI Banten ini menyediakan siaran langsung gitu ya Piala Dunia 2026 untuk Anda, eksklusif hanya di frekuensi 94,9 FM peniar. Jadi untuk Anda nih yang sedang dalam perjalanan kemudian ingin melihat atau mendengarkan siaran langsung Piala Dunia gitu ya, gak usah repot-repot, langsung aja putar 94,9 FM gitu ya frekuensinya. Di 94,9 FM langsung didengerin ya. Nanti di jam 2 dini hari, hari Senin ya 29 Juni 2026 ada. Dan untuk Anda silahkan, pokoknya gak ada di era digital juga ya. Jadi hanya ada di frekuensi 94,9 FM. Sekali lagi, silahkan disimak baik-baik ya pendengar ya. Untuk hari Senin nanti pertandingannya ada di jam 2 pagi. Kemudian hari Selasa ini ada di jam 00 pagi. Kemudian di jam 8 pagi juga ada nanti ya, di hari Selasa gitu ya. Jangan lupa di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu, Nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib ya di wilayah kota Serang dan sekitarnya ini di pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin berencana untuk menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, begitu pendengar, ini bisa mulai bersiap-siap ya. Nanti juga kami akan jeda sejenak untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib, pendengar. Yang mungkin sedang dalam perjalanan juga boleh menepi begitu ya di masjid-masjid terdekatnya begitu ya pendengar ya. Sekali lagi untuk azan maghrib di wilayah kota Serang dan sekitarnya di pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan jeda sejenak sekali lagi ya. Untuk Anda juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Maghrib untuk Anda yang menjalankan ya. Dan Il Mafia juga pasti akan terus temani Anda pendengar di malam hari ini, masih sampai jam 12 malam, dan dengan beragam informasi dan juga musik terbaik tentunya ya pendengar ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini juga terjebak macet mungkin ya, boleh sharing juga dong informasinya di 08111450949. Atau memang karena ada potensi hujan juga di wilayah Provinsi Banten, ini boleh sharing juga apakah di tempat Anda sudah turun hujan atau mungkin bahkan tidak ada hujan, hanya semilir angin gitu ya. Ini boleh juga diinformasikan, atau memang ada gerimis mengundang gitu ya, boleh sharing ya kondisi cuaca di tempat Anda berada. Ditunggu pendengar di 08111450949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Siapa di sini yang menjadi warga Kota Tangerang? Congratulations ya. Ada apa? Wow, ternyata ada satu kabar gembira, pendengar, di mana kontingen Kota Tangerang ini sukses mempertahankan dominasinya dalam dunia olahraga pelajar di Provinsi Banten. Dan Kota Tangerang ini kembali menyabet gelar double winner ya, setelah dinobatkan sebagai juara umum pada dua ajang sekaligus, di pendengar, keren banget. Yaitu adalah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 dan juga Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPA Perda 9 Provinsi Banten tahun 2026 ya, yang berlangsung di Kota Cilegon, pendengar. Dan capaian ini mengulang sukses pada edisi sebelumnya ya, pendengar ya, di mana prestasi tersebut sekaligus mengukuhkan konsistensi Kota Tangerang dalam menahkodai pembinaan atlet pelajar reguler maupun atlet pelajar disabilitas yang inklusif dan juga berkelanjutan di Provinsi Banten. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Tangerang Kawenang ini juga menyampaikan bahwa apresiasi banget gitu ya atas dedikasi dan kerja keras seluruh elemen kontingen, mulai dari atlet, kemudian juga tim pelatih dan juga tim ofisial yang terlibat nih, pendengar. Dan ia juga merinci pada ajang POPDA ke-12 Banten 2026, para atlet muda Kota Tangerang ini tampil mendominasi dengan mengemas total 265 medali. Wow, keren banget. Dan korps berseragam biru putih ini juga kokoh di puncak klasemen akhir setelah mengamankan 106 medali emas ya. Kemudian juga 75 medali perak dan 84 medali perunggu nih, pendengar. Dominasi tersebut juga semakin sempurna di panggung Pepar Peda ke-9 Banten 2026, di mana kontingen Paralimpik Kota Tangerang juga tampil impresif ya, dengan menyumbang 30 medali yang terdiri atas 17 medali emas, kemudian juga 10 medali perak dan juga 3 medali perunggu di peringkat. Dan raihan ini mengunci status juara umum ganda ataupun double winner nih, peringkat, pada dua turnamen olahraga pelajar paling bergengsi di tingkat provinsi ya. Kawenang juga menegaskan torehan prestasi ini juga tidak boleh membuat para atlet cepat berpuas diri. Jadi sebaliknya, begitu pendengar, capaian di Kota Cilegon ini diharapkannya harus menjadi bahan bakar motivasi bagi para atlet muda untuk terus mengasah kemampuan guna menembus kompetisi yang lebih tinggi lagi, baik di level nasional maupun internasional nih, pendengar. Selamat ya sekali lagi untuk semua pelajar yang sudah ikut berpartisipasi dalam POPDA ke-12 maupun Papar Peda ke-9 Banten ya. Semuanya hebat. Terima kasih banyak juga sudah mengharumkan nama-nama kota masing-masing gitu ya. Tetap semangat pokoknya untuk semua adik-adik yang juga mungkin belum berkesempatan untuk membawa medali gitu ya. Dan sekali lagi selamat juga untuk Kota Tangerang ya, yang akhirnya, bukan akhirnya sih, karena memang Kota Tangerang langganan ya, double winner. Selamat sekali lagi untuk Kota Tangerang. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan juga untuk Anda di hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Berikir tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Berikir. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam, tentunya masih dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda Berikir. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana ya? Terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhas gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Bismillah, sehat. Alhamdulillah, pelayanan pokok semuanya, Masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia, pelayanannya juga oke semua.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fakir Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jemaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
21: Dan yang baru pulang ke tanah air, alhamdulillah kita bangga dan bahagia.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus berprestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

sama kami di Banten Malam ya, setelah tadi di pukul 19 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung ya pendengar ya oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan di Banten Malam tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik, Ilmavi akan terus temani Anda hingga tepat di jam 12 malam nanti pendengar. Jadi yang mau request lagu juga boleh ya, ditunggu di 08111 450 949.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Antisipasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, jajaran sumber daya manusia atau SDM di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Kelurahan Pagadungan Kabupaten Pandeglang mengoptimalkan pembenahan struktur kelola internal menjelang fase operasional bersama. Langkah standarisasi kompetensi birokrasi ini mendesak dilakukan untuk mengimbangi kesiapan infrastruktur fisik bangunan yang saat ini telah mencapai 100%. Berdamping Koperasi KDKMP Kelurahan Pagadungan, maksud kami Tubagus Wahyudi, mengonfirmasi aktivitas manajerial saat ini terfokus pada penyelesaian berkas administrasi dan juga pemenuhan skema usaha digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan untuk menambah anggaran riset nasional menjadi 4 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menjelaskan arahan Presiden Prabowo ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikscientek. Dan selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas serta Badan Riset dan juga Inovasi Nasional ataupun BRIN. Sekian kilas berita malam ini pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 8 malam lebih 7 menit pendengar. Mudah-mudahan di malam hari ini kita semua baik-baik saja untuk kembali menyambut hari Senin besok ya. Meskipun rasanya hari Senin aduh gitu ya. Nah, ini kami hadirkan juga pendengar untuk mini drama radio untuk Anda dari produksi RRI Bengkulu ya, dengan tema bohong. Selamat mendengarkan pendengar.
1: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saiful yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saiful datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saiful ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saiful hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saiful pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saiful meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saiful insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
2: Kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok na, elok kan? Mahal kok?
3: Wah elok nian. Beli di mana cik?
2: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m banking boloh. Ay maaf tapi yo, kamu orang kan tidak punya dak?
3: Iyo, mana pernah kami belanja online kok cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok cik.
2: Makonyo, giatlah kerja tuh, biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
4: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
2: Lah, terserah sayo lah man, situ kok jadi ngegas.
4: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lah kini masih ajo Saiful bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
2: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya naha, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok naha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
3: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
2: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tahu kawan kamu tuh yo, jangan iri.
3: Man, ngapo tadi ngegasnya ke Saiful?
4: Rengam serot. Ke si Pak Saiful yang dari dulu dak berubah-ubah juga.
3: Ya kan dari dulu cak itu Saiful. Kawan kita tuh memang suka ngota, bukan hariko aja kan?
4: Yo tahu sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa kini go.
3: Tapi ada benar juga omongan Saiful tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
4: Alah, omongan Saiful Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita Rod.
3: Oh iya.
4: Gas kita.
3: Oke, gaskan Rod bro.

0: Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Oh, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Ah, itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kece kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending pala lanang tuh.
3: Dahulu Sepul, Erman, dan Jarot bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Saipul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarot dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Saipul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Oh, iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Baiklah Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu, Saipul gini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cak itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: Jarod. Herman.
1: Iya, Bul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah, Bul. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu, Bul.
0: Wek saya ingat nian dulu tuh. Lah, siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi, Rod, makonyo kayo cak saya kok. Apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura. Tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh, nah, woi, woi. Rod, man. Mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe nian tuna, memang lah yo. Banyak nian duit gaya saya kok. Saya ngutajo waktu tu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah. Saya kira kalau saya ngota cem tu, orang-orang lagi segan kek saya. Nak berkawan kek saya. Siapa pulau yang tak mau berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah, Bul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, man. Makasih, kawan-kawan, yo.
1: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi, kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, kaki ambo, eh.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saiful, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.
4: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
5: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
6: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
7: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
8: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
5: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
9: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
4: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Setelah seharian beraktivitas pagiar dan menjelang malam, mungkin banyak juga yang saat ini sudah mulai bersiap-siap untuk beristirahat. Tapi mulai kerasa nih, badan nih mulai gak enak, mulai capek gitu ya. Nah, ini gimana caranya untuk bisa relax gitu ya pagiar ya, untuk bisa beristirahat dengan tenang gitu, atau bisa menghilangkan rasa capek. Ternyata kuncinya ada di beberapa minuman yang mungkin bisa dianggap sederhana, tapi ternyata manfaatnya cukup luar biasa nih pendengar. Cukup bisa menghilangkan rasa lelah kita gitu. Jadi untuk bisa membantu mengatasi rasa lelah dan juga mengembalikan vitalitas kita, apalagi besok ini adalah hari Senin gitu ya. Nah, ini berbagai minuman ini dapat menjadi pilihan yang efektif untuk Anda pendengar. Karena beberapa minuman ini adalah minuman yang bisa membuat kita menjadi lebih energik. Sebenarnya bukan energik sih ya, tapi bisa menghilangkan rasa lelah gitu ya. Yang pertama adalah air putih. Nah, ini air putih adalah minuman yang paling fundamental gitu ya untuk menghilangkan lelah. Dehidrasi adalah penyebab umum kelelahan yang berdiar. Dan juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik sangat penting. Apalagi air putih juga bisa membantu menjaga fungsi sel tubuh optimal dan juga melancarkan sirkulasi darah nih pendengar. Selain air putih, air jahe. Nah, ini adalah minuman hangat dari jahe. Ini dikenal memiliki efek menghangatkan dan juga menyegarkan begitu ya. Di mana jahe ini mengandung senyawa bioaktif yang dapat membantu mengurangi peradangan dan juga meredakan lemas nih pendengar. Dan juga mengkonsumsi teh jahe ini dapat memberikan rasa nyaman dan juga membantu memulihkan stamina Anda. Selain jahe, susu sapi ataupun almond gitu ya. Ini juga susu kan merupakan sumber protein, kemudian kalsium dan juga vitamin B yang baik nih pendengar. Jadi protein ini membantu dalam perbaikan sel dan otot pendengar. Sementara vitamin B ini berperan dalam metabolisme energi. Jadi susu sapi ataupun susu nabati begitu ya, seperti susu almond, ini dapat memberikan energi berkelanjutan pendengar. Atau air kelapa. Nah, air kelapa alami ya, ini kaya akan elektrolit seperti kalium, natrium dan juga magnesium begitu pendengar. Di mana elektrolit ini sangat penting ya untuk menjaga keseimbangan cairan dan juga fungsi otot, sehingga efektif sekali ini pendengar untuk rehidrasi cepat dan juga mengembalikan kesegaran tubuh kita setelah beraktivitas. Nah, kemudian kopi. Nah, sebagai stimulan, kopi ini adalah pilihan populer juga untuk meningkatkan energi instan begitu ya. Di mana kandungan kafein dalam kopi ini bekerja dengan memblokir adenosin gitu ya. Dan juga bisa menyebabkan rasa kantuk. Tapi konsumsi berlebihan harus dihindari untuk mencegah efek samping ini pendengar. Kemudian jus

serai ataupun sereh gitu ya, dan jeruk nipis ini juga dapat menyegarkan dan juga meningkatkan stamina tubuh secara alami, pendengar. Jadi itu adalah beberapa pilihan minuman yang bisa dikonsumsi ketika badan mulai terasa lelah gitu ya, untuk kembali membuat kita lebih berenergi atau bisa menghilangkan rasa lelah. Informasinya saya kutip dari portal berita rri.co.id. Maksud kami adalah halodoc.com gitu ya, pendengar ya. Jadi untuk Anda juga mungkin boleh dibaca kembali gitu ya. Dan pendengar, kalau Anda mungkin juga memiliki minuman khusus begitu untuk menghilangkan rasa lelah, ini boleh sharing juga ya di 08111450949.

RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara penyiar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama penyiar. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengatakan perjanjian kerja bersama ataupun PKB merupakan cerminan hubungan industrial yang sehat karena dibangun melalui dialog, musyawarah dan juga kesepahaman antara manajemen dengan pekerja. Menurut Afriansyah, keberhasilan penyusunan PKB menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan tidak harus berujung pada konflik, melainkan dapat diselesaikan melalui kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar, pertandingan Kanada melawan Afrika Selatan membuka babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kedua tim melaju sebagai runner-up dari grup masing-masing ke fase gugur. Mereka sama-sama mengincar tiket bersejarah menuju babak 16 besar. Pengamat sepak bola Indra Rangkuti menilai pertandingan berlangsung cukup berimbang. Menurutnya, kedua tim sama-sama mengandalkan organisasi pertahanan yang solid.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Sekian kilas berita malam ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang mungkin dari tadi nostalgia sama lagu-lagu di tahun 90-an, di tahun 80-an, mungkin di tahun 60-an. Kok dari tadi lagunya lagu-lagu lama ya? Betul sekali, kita ada di ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang mungkin punya beberapa kenangan di lagu-lagu tertentu gitu ya, dan ingin mengulang lagi ingatan-ingatan itu atau memori itu, ingin bernostalgia tentunya, boleh banget request nih pendengar. Ditunggu ya, karena memang ruang rindu ini masih akan terus hadir untuk Anda sampai jam 11 malam pendengar. Jadi silahkan ya yang mau nostalgia untuk lagu-lagu di tahun 90-an, 80-an, 2000-an gitu ya, baik lagu Indonesia ataupun mancanegara, ini boleh banget. Yang mau request ditunggu ya di 08111450949. Kita nostalgia sama Niji dulu deh dengan Hapus Aku.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

Hanya satu bergiar dari Dewa 19 ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 9 malam lebih 42 menit pendengar yang masih mau nostalgia sama lagu-lagu lawas gitu ya pendengar ya. Masih boleh, masih ditunggu sampai jam 11 malam. Tentunya masih sama Ilma Fiyah pendengar di sini. Dan yang bergabung ada Gali di Serang Teh minta lagu Bisikan Asmara dari Siti Nurhaliza. Oke, kita lihat dulu ya. Apakah ada Siti Nurhaliza Bisikan Asmara? Oke, ada nih kebetulan. Kang Gali ya yang ada di Serang. Nanti kami putarkan ya. Bisikan Asmara, ada bisikan apa di tahun itu, Kang Gali? Untuk semua pendengar lain juga ya, boleh yang mau nostalgia dengerin lagu-lagu lama, yang juga mungkin punya beberapa memori di dalam lagu itu boleh banget ya, request di 08111450949. Siti Nurhaliza dengan Bisikan Asmara, pendengar dari Kang Galih ya, spesial untuk Anda.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
1: Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
2: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
3: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari. Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

menit waktu Indonesia Barat, penyiar semakin dekat dengan hari Senin ya. Semakin stres juga, semakin rasanya ingin lebih lama gitu ya untuk berlibur. Tapi untuk ada yang mungkin memikirkan kayaknya besok tuh mager banget gitu ya untuk beraktivitas, ternyata ada beberapa cara untuk lebih semangat ya berdiri untuk di hari Senin. Seperti apa? Jadi yang pertama, Anda bisa memanjakan diri di hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Nah, ini Sabtu dan Minggu bisa menjadi waktu yang tepat nih untuk memanjakan diri Anda secara pribadi. Baik itu memberikan hadiah untuk diri sendiri atau cheat day gitu ya. Dan mungkin Anda bisa juga mengapresiasi diri Anda atas kerja keras selama seminggu. Jadi mungkin yang mau rebahan aja gitu ya di hari Sabtu dan Minggu. Atau yang mau makan makanan yang manis mungkin setelah sekian lama atau selama 7 hari atau 6 hari itu berpuasa makanan manis di hari Sabtu dan Minggu, boleh gitu ya. Pokoknya manjakan diri aja gitu pendengar. Kemudian mungkin bisa juga untuk makan dengan baik nih. Jadi untuk menghadapi hari Senin yang cukup padat gitu ya, Anda tidak boleh melupakan sarapan. Jadi besok jangan lupa sarapan, mengkonsumsi makanan yang lezat gitu ya. Dan ini ternyata memang bisa membuat hati terhibur. Jadi pastikan ya pendengarnya untuk besok mengisi perut agar tetap berenergi. Kemudian hindari macet. Nah, berangkat kerja mungkin lebih awal agar terhindar dari macet gitu ya. Karena biasanya terjebak macet ini bisa membuat suasana hati lebih buruk gitu, atau membuat hati memburuk gitu pendengar. Jadi sebaiknya pergi ke kantor mungkin lebih awal gitu ya. Ini menjadi salah satu cara yang tepat untuk memulai hari Senin dengan tenang begitu ya. Jadi nggak emosi gitu ya. Pagi-pagi emosi karena macet. Mudah-mudahan besok bisa berangkat lebih awal begitu ya pendengar ya. Atau Anda juga bisa menikmati hari Senin sambil mendengarkan musik favorit begitu ya, saat di perjalanan menuju kantor. Karena faktanya pendengar, musik memiliki efek yang menakjubkan juga untuk memberikan semangat dan juga pikiran seseorang gitu ya. Mungkin bisa didengarkan juga nih musiknya di rri.co.id ya. Atau bisa di frekuensi 94,9 FM gitu ya, sambil dengerin RRI Pro 1 Banten. Dan mungkin untuk Anda juga ada yang sudah membuat ritual menghadapi hari Senin gitu kan. Boleh sharing juga informasinya di 08111450949. Dan satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, penyiar, kami kutip dari portal berita cnnindonesia.com.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di jam 11 malam pendengar, tapi pasti udah banyak yang gak sabar nungguin jam 2 pagi. Ada apa? Ternyata ada pertandingan Piala Dunia 2026 ya, antara Kanada melawan Afrika Selatan. Siapa dia yang akan melaju ke babak selanjutnya begitu ya pendengar ya. Nah ini nanti kami informasikan juga di jam 2 pagi akan ada pertandingan Piala Dunia 2026 gitu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan tidak bisa mendengarkan siaran langsung nanti atau tidak bisa melihat siaran langsung, bisa didengarkan di RRI Pro 1 Banten gitu ya, di frekuensi 94,9 FM. Ini eksklusif hanya ada di frekuensi 94,9 FM pendengar. Jadi tidak ada di RRI Digital maupun rri.co.id begitu ya. Sekali lagi di jam 2 pagi nanti kami hadirkan untuk Anda siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi masih di jam 11, mungkin bisa beli cemilan dulu sambil nungguin nanti untuk siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Pergiar jadwal Piala Dunia 2026 babak 32 besar saat ini resmi dimulai ya pada Senin dini hari. Dan setelah seluruh pertandingan fase grup rampung, akhirnya melahirkan 32 tim yang berhak melaju ke babak gugur nih Pergiar. Di mana sebanyak 24 tim lolos ya sebagai juara dan juga runner up dari 12 grup pendengar. Sedangkan 8 tiket sisanya ini menjadi milik tim peringkat ketiga terbaik begitu ya. Dan mulai babak ini Pendengar tidak ada lagi ruang untuk kesalahan nih. Jadi setiap pertandingan berlangsung ini dengan sistem gugur begitu ya. Sehingga tim yang kalah ini akan langsung tersingkir dari perburuan gelar juara dunia. Semakin seru, semakin deg-degan. Dan untuk jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, seperti yang tadi sudah disampaikan, akan dibuka dengan duel dari wakil Afrika dan juga Amerika Utara, yaitu Afrika Selatan Pendengar melawan Kanada ya pada Senin dini hari nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk Anda mungkin yang juga tidak sabar, tetap harus bersabar sekitar 1-2 jam setengah lagi lah ya. Jadi harus bersabar. Dari sekarang mungkin bisa dipersiapkan cemilan cepuluhnya. Dan juga satu informasi yang kami hadirkan, kami kutip dari portal berita bola.kompas.com Pendengar. Untuk Anda yang mungkin ingin mendengarkan bisa di frekuensi 94,9 FM gitu ya. Eksklusif hanya ada di RRI Pro 1 Banten 94,9 FM. Tidak ada di RRI Digital ataupun di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini. Banten malam ini.

Prier, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23:49 waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, Prier. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya, dan mudah-mudahan terhibur juga untuk malam hari ini. Dan pendengar, di pukul 2 waktu Indonesia Barat juga kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta untuk kembali menyimak pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 ini menghadirkan Afrika Selatan versus Kanada ya pendengar ya. Jadi untuk Anda silakan nanti bergabung kembali di pukul 2 waktu Indonesia Barat bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar, di teknik ada Alfi Mauldi dan saya Ilmafia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Memastikan ya bahwa semua layanan
1: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
2: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selanjutnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96B diprediksi akan bergerak ke timur Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knots, dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, dari Samudra Hindia Barat Lampung hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, di pesisir timur Kalimantan Timur, dari Teluk Bone hingga Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon,

sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pontianak. Potensi hujan sedang di Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, dan Merauke. Sedangkan potensi udara kabur terdapat di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program Satu Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 29 bulan Juni tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Banten pagi ini 94,9 FM Tos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. A'udzu billahi minasy syaithanir.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Kita berjumpa kembali ya di Banten pagi ini bersama saya Kartika Rahmi yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selain ada musik-musik pilihan, tentu akan ada informasi update seputar Serang dan sekitarnya. Dan untuk Anda yang di pagi hari ini sedang bersiap-siap untuk beraktivitas ya, tetap bisa menginformasikan kondisi cuaca maupun kondisi lalu lintas yang mungkin kelihatannya masih sepi ya. Ini tidak apa-apa, langsung diinformasikan ke WhatsApp kami tentunya di 0811145094.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Banten di manapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Mutiara Pagi edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, tema yang dibahas adalah kajian Sulamut Taufik bab dosa-dosa badan bagian 3. Dan untuk membahas tema tersebut telah tersambung bersama kami Ustazah Aijudia Fahmi. Dan mari kita sapa ya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kartika, sehat selalu.
1: Iya, amin, amin. Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, cuman ada nih suami baru berangkat.
1: Lancar-lancar urusannya ya Ustazah ya.
2: Amin.
1: Dengan keluarga. Nah, ini terkait tema hari ini yaitu kajian Sulamut Taufik bab dosa-dosa badan bagian 3 ya Ustazah.
2: Ya, insya Allah.
1: Baik, silakan disampaikan tausiahnya Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wa rahmanul kudusul ba'isul muqtadir. Rabbi syurri sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah, pagi ini kita diperjumpakan kembali di forum yang meriah dan barokah Mutiara Pagi RRI Banten. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki umur panjang serta barokah, badan sehat walafiah, rumah tangga selamanya sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih solihah, wafat kita husnul khatimah, sebelum wafat kita dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan haji dan umrah. Mudah-mudahan di akhirat kelak mendapatkan syafaah dari Rasulullah SAW. Kelak di akhirat kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam ikhtiar kita, mudah-mudahan milik rizki didapat dengan mudah, halal barakah yang melimpah juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Kartika pagi ini menemani Bunda, mudah-mudahan sehat selalu, tambah sukses, mudah-mudahan tahun ini rencana-rencana baik dan mudah-mudahan para pendengar dimanapun berada di tahun baru Islam ini, semuanya kita semua Allah berikan kemudahan, doa-doa baik, harapan-harapan baik di tahun ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat tidak putus asa dalam ikhtiar baik ikhtiar lahir maupun batin. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, insyaallah pada pagi ini adalah melanjutkan tentang dosa badan. Di dalam kitab Sulamut Taufik ini sangatlah banyak sekali tentang ilmu yang kita harus ketahui dan kita harus amalkan. Di antaranya di sini tentang dosa-dosa dari dosa badan, dosa mata, dosa telinga, dan sebagainya. Yang sekarang kita, yang saya bahas saat ini adalah tentang dosa badan. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, yang kemarin kita ketahui bahwa di antaranya dosa-dosa badan itu adalah tasyabbuh birrijal, juga tasyabbuh binisa, ya. Di antaranya itu mana laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Dan mana lagi memakai baju yang panjang dengan yang panjang lebih dari mata kaki, ya, dengan niat kesombongan. Dan mana lagi laki-laki dihena atau dipacar, ya, dengan tanpa hajat gitu. Kalau perempuan kan sunahnya dihena, tapi henanya bukan hena yang menghalangi wudu gitu, ya. Karena perempuan itu sunah harus rapi, harus cantik gitu, ya. Jadi disunahkan itu sampai kuku pun, ya, perempuan itu sunahnya dengan dipacar, dihena gitu. Nah, kalau laki-laki mah tidak diperbolehkan. Dan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharain. Yaitu diantaranya dosa badan itu wa muhaqqatul mu'min, ya, wa huwal muslim, istihza'u bihi, yaitu menirukan orang mukmin karena menghina, ya. Ada orang misalkan pelok atau pelok enggak lancar, ya, dalam berbicara, kita diikutin dengan maksud menghinakan, itu adalah dosa badan. Tahu kan badan itu apa? Seluruh anggota dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada orang misalkan jalannya pincang, kita pincang-pincangan, itu juga dosa badan. Jadi pokoknya menirukan karena menghina itu dosa badan. Ya, jadi kalau kita ada orang suka ada dalam hati begitu buru-buru ini dosa badan. Mungkin kita banyak dosa yang tidak diketahui, atau kita maksudnya tidak merasa dosa, di antaranya itu menirukan orang mukmin atau mukminat, ya, karena menghina. Ya Allah. Kemudian mana lagi? Yaitu mengoreksi kekurangan-kekurangan orang, kepo, ingin tahu urusan orang. Bahkan kalau ke rumah orang, ya, mau tahu di dalamnya apa gitu, ya. Jadi enggak usah tahu tentang keaiban orang. Pikirkan dulu sebelum bertindak, maukah kita dikoreksi seperti itu? Tidak. Jadi jangan sekali-kali mengoreksi kekurangan-kekurangan orang. Bahkan kalau seperti itu bisa menjadikan, maaf ya, na'udzubillah muzalik, keluar dari alam dunia ini, yaitu mana? Keluar dari agama Islam. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Kemudian yang di antaranya dosa badan itu adalah walwasmu wahajrul muslimin pokok salaf, yaitu mana memutuskan pembicaraan, ya, berseteru dengan sesama muslim lebih dari 3 hari kecuali ada uzur syara. Nah di sini misalkan, ya, jangan jauh-jauh lah, istri sama suami gitu, ya, nggak ngomong-ngomong 3 hari, nggak maaf-maafan, suami nggak maafin istri, istri nggak maafin suami, ya, selama 3 hari nggak bertegur sapa, itu dosa badan, ya. Jadi kalau mencari dosa mah nggak usah jauh-jauh, ya, di dalam rumah juga gitu, banyak sekali. Jadi antaranya yang menjadi banyak gitu adalah suami istri, karena suami istri itu selalu digoda oleh setan, ya, setan itu, ya, setan yang menggoda rumah tangga itu kan selamanya tidak mau suami istri itu bercanda, tidak mau suami istri ini apa bahagia selalunya apa ingin bertengkar, bermuat maksiat. Nah, misalkan anda suami istri, jangan ke tetangga dulu, anak saudara ya, suami istri aja. Tidak bertegur sapa dengan istrinya atau istrinya tidak bertegur sapa dengan suaminya, gitu kan? Tiga hari gitu kan? Amuknya terus, marahnya terus, gitu ya. Enggak dimaafin gitu. Nah, itu adalah dosa badan. Jadi kalau ada orang belum bertaubat dalam keadaan seperti itu, ya mohon maaf, ya pasti dalam siksa Allah. Gitu. Nah, sama suami, sama anak, sama orang tua, sama tetangga, dan semuanya. Ya, jadi kalau mau berseteru, diizininnya hanya tiga hari dalam syariat Islam. Kecuali ada uzur syara, gini uzur syara diantaranya ya. Nah, saya emang nggak mau ketemu, saya maafin. Tapi kalau ketemu saya juga suka jadi terungkit lagi marah itu, terungkit lagi benci itu. Nah, itu masih dikatakan boleh ya, masih dikatakan boleh. Tetapi yang paling pertamanya mah sudahlah bebas, nggak inget-inget gitu. Nggak inget-inget itu yang paling pertama. Nah, jadi kalau kita bisa ekspor itu bisa. Dulu memang rada susah, bunda pernah ngalamin. Tapi udah gitu, ingatnya ini, Allah akan mengampuni dosa itu jika kita memaafkan dosa orang itu, gitu. Jadi kalau masih kita rasa takut, ya itu masih kita belum sempurna. Jadi kalau boleh boleh sih ya, nggak mau ketemu sama tuh, gitu kan? Karena aduh, kalau ketemu tuh saya jadi marah lagi, ya boleh gitu. Tapi tidak dikatakan sempurna dalam memaafkan gitu. Jadi usahain kalau ketemu ya biasa aja, hilang aja yang kemarin-kemarin itu seolah tidak ada. Kemudian mana lagi? Ya, dosa badan itu adalah wa mujalasatul mubtadi wal fasiq bil inasi silahi, yaitu mana duduk bersama orang ahli bid'ah atau bersama ahli orang fasik atau ahli maksiat untuk menghibur. Nah, ini ya bersama-sama gitu dengan orang-orang yang tidak melakukan ibadah atau bangsa orang-orang yang tidak apa ya, bikin kita lupa Allah gitu ya, bikin kita lupa Allah gitu, itu di dosa badan gitu. Maka kita pilih-pilihlah teman-teman itu, tidak boleh milih, harus milih. Maksudnya tidak boleh milih teman tuh dalam hal kita tetap harus baik. Kalau berteman tetap harus sama orang yang baik, karena kalau dilihat orang baik dari temannya. Temannya ini orang baik, ya insya Allah juga orang baik gitu. Jadi usahakan kita punya teman yang baik, dan insya Allah kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik gitu. Karena kalau kita bercampur dengan orang-orang yang maaf gitu ya, ahli maksiat, itu kita dosa badan. Tetapi tidak kalau kita niatnya berdakwah ya, berdakwah gitu, mengajak kepada mereka ke jalan yang baik gitu ya, bagus, itu lebih bagus. Nah, kalau kita akan ke bawah dengan mereka ya, tidak boleh. Bahkan duduknya pun atau bersamanya pun adalah dosa badan. Itu diantaranya dosa-dosa badan pada pagi ini yang bunda sampaikan. Silakan Mbak Kartika, insya Allah dilanjut kembali.
1: Baik Ustazah, untuk menutup tausiahnya boleh disampaikan juga terkait kesimpulannya Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Para pendengar, para ibu solihah dimanapun berada, kesimpulannya dalam dosa badan pada pagi ini, kita tahu bahwa diantaranya adalah orang mukmin tidak bertegur sapa selama tiga hari tanpa uzur. Kemudian mana berduduk atau bersama bercampur gaul dengan orang-orang yang tidak menjalankan ibadah atau yang maksiat. Kemudian mana mengoreksi aib-aib orang lain juga ada mana membuat menirukan orang-orang yang mukmin dengan niat menghinakan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Dan andaikan kita pernah melakukan, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa Rabbighfirli wa tub 'alayya. Rabbighfirli wa tub 'alayya. Rabbighfirli wa tub 'alayya. Mohon maaf jika ada salah, itulah dari kebodohan bunda sendiri, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Kartika, semoga sehat selalu.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, terima kasih untuk tausiahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustazah ya. Sehat selalu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pendengar, demikian program Mutiara Pagi edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026 dengan tema kajian Sulamu Taufik bab dosa-dosa badan bagian 3. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kerasa.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Ini sudah hampir setahun dari 2025 bulan April itu didirikan.
3: Merasa kurang, kami masih sadar, kami masih banyak kurang untuk melayani masyarakat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi Sari. Berita penting, peringatan HUT Bhayangkara ke-80 di Lebak berlangsung meriah. SDM Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Pagadungan Pandeglang kini fokus mematangkan tata kelola administrasi dan struktur internal menjelang fase operasional bersama PT Agrinas. Berikut berita selengkapnya. Peringatan HUT Bhayangkara ke-80 di Lebak berlangsung meriah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
1: Semarak hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tingkat Kabupaten Lebak berlangsung meriah di alun-alun Rangkas Bitung Minggu pagi. Ribuan warga mengikuti jalan santai dan senam bersama yang digelar Polres Lebak. Selain berolahraga, masyarakat berkesempatan memperoleh berbagai hadiah door prize mulai dari paket umroh, sepeda, hingga peralatan elektronik rumah tangga. Kapolres Lebak AKBP Herpio Zaki mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam memeriahkan HUT Bhayangkara.
2: Alhamdulillah, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir dan menyempatkan diri hadir pada pagi hari ini. Saya lihat Pak, Polri dengan bertambahnya usia dapat meningkatkan lagi pelayanannya kepada masyarakat. Saya masih merasa kurang, kami masih sadar, kami masih banyak kurang untuk melayani masyarakat. Tapi insya Allah kedepannya kami akan lebih baik lagi.
1: Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Polres Lebak juga menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu dan janda lansia yang kurang mampu. Selain itu, masyarakat mendapatkan layanan sarapan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta hiburan musik yang menambah semarak peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tingkat Polres Lebak. Dari Lebak, Jaliah Winarti melaporkan.
0: Kota Tangerang kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang olahraga pelajar. Setelah sukses meraih gelar juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 12 Provinsi Banten 2026, Kota Tangerang kembali mempertahankan gelar juara umum pada Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA 9 Banten 2026 yang berlangsung di Kota Cilegon. Wakil Wali Kota Tangerang, Haji Mariono, menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh atlet, para atlet, pelatih, official, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi mengharumkan nama Kota Tangerang. Menurut Mariono, keberhasilan meraih dua gelar juara umum pada ajang POPDA dan PEPARPEDA menjadi bukti pembinaan olahraga pelajar di Kota Tangerang berjalan secara berkesinambungan, inklusif, dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Mariono menegaskan pemerintah Kota Tangerang akan terus memperkuat pembinaan olahraga prestasi, baik bagi atlet maupun para atlet pelajar melalui peningkatan kualitas pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan terhadap berbagai program pengembangan olahraga. Ketua DPW PPP Banten tekankan Muskap berjalan sesuai prosedur organisasi. Fitria Aulia melaporkan.
3: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten, Nengsi Tijulaiha menghadiri musyawarah cabang 6 DPC PPP Kabupaten Serang yang digelar di Serang pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema memperkuat transformasi PPP sukses menuju Senayan sebagai upaya memperkuat konsolidasi partai. Musyawarah menjadi bagian dari tahapan organisasi yang tengah dilaksanakan DPW PPP Banten. Kabupaten Serang merupakan cabang ke-6 dari 8 DPC yang menyelenggarakan musyawarah. Neng Siti Julaiha mengucapkan selamat atas penyelenggaraan musyawarah PPP Kabupaten Serang. Ia menjelaskan, hingga saat ini masih tersisa 2 DPC di Provinsi Banten yang belum melaksanakan musyawarah cabang. Menurutnya, seluruh tahapan pelaksanaan musyawarah harus mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menjaga legitimasi hasil musyawarah.
4: Penekanannya adalah musyawarah cabang ini harus langsung sesuai prosedur ya. Jadi prosedurannya ditempuh begitu, pesertanya ada, dan saya lihat tadi laporan dari panitia hadir 29 kecamatan dan kemudian dari PH hadir, dari DPW hadir, dan ada undangan, itu prosedurnya semua sudah ditempuh.
3: Ia menilai kelengkapan peserta dan terpenuhinya seluruh persyaratan menjadi modal penting agar musyawarah berjalan lancar. Dengan demikian, hasil musyawarah dapat diterima oleh seluruh kader. Proses yang tertib juga mencerminkan kedewasaan organisasi. Hal itu menjadi fondasi dalam perkuat PPP ke depan. Ia mengapresiasi tema musyab yang diusung DPC PPP Kabupaten Serang. Tema tersebut dinilai mencerminkan semangat transformasi untuk memperkuat partai menghadapi agenda politik mendatang. Ia berharap seluruh kader mampu menerjemahkan tema tersebut ke dalam kerja nyata. Dengan begitu, target memperkuat posisi PPP dapat tercapai. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: SDM Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Pagadungan Pandeglang kini fokus mematangkan tata kelola administrasi dan struktur internal menjelang fase operasional bersama PT Agrinas. Ridwan Maulana melaporkan.
5: Jajaran Sumber Daya Manusia SDM di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Kelurahan Pagadungan Kabupaten Pandeglang mengoptimalkan pembenahan struktur kelola internal menjelang fase operasional bersama. Langkah standarisasi kompetensi birokrasi ini mendasar dilakukan guna mengimbangi kesiapan infrastruktur fisik bangunan utama yang kini telah mencapai 100%. Pendamping koperasi KDKMP Kelurahan Pagadungan, Tubagus Wahyudi mengonfirmasi aktivitas manajerial saat ini berfokus pada penyelesaian berkas administrasi dan pemenuhan skema usaha digital. Tata kelola operasional 2 tahun pertama disebutnya masih berada di bawah asistensi penuh serta supervisi langsung dari PT Agrinas selaku mitra strategis nasional.
6: Ini sudah hampir setahun dari 2025 bulan April itu didirikan sampai sekarang ini, bahkan kita sudah melaksanakan satu kali RAT, rapat akhir tahun. Nah, rata-rata di Pagadungan di Pandeglang ini termasuk di Pagadungan. Untuk RAT, kan kalau di RAT itu ada SHU ya, sisa hasil usaha yang dibagikan ke anggota, kita belum bisa membagikan. Karena apa? Karena belum ada keuntungan yang kita dapat. Marginnya juga nggak ada.
5: Manajemen lokal tengah menanti penempatan posisi manajer profesional yang saat ini masih menjalani fase pembinaan intensif di tingkat pusat. Kehadiran figur pengelola eksternal tersebut diharapkannya dapat memimpin unit bisnis mulai dari loket pembayaran elektronik hingga penyaluran pupuk subsidi bagi para petani. Otoritas pengurus memastikan formasi struktur ketua, sekretaris, hingga bendahara tetap mengacu pada dokumen hukum legalitas Kementerian Hukum dan HAM. Sementara bursa perekrutan tenaga kasir, kurir logistik, serta kepala toko diutamakan merekrut potensi lokal dari keterwakilan anggota aktif. Ketua Pengurus KDKMP Kelurahan Pagadungan, Maman menegaskan komitmen pengurus untuk tidak mengendurkan ritme kerja meski jadwal peresmian serentak belum diterbitkan kementerian. Komunikasi intensif bersama pemuka agama serta tokoh masyarakat disebutnya terus dijalankan guna mensosialisasikan peta jalan bisnis koperasi secara transparan. Pengurus secara berkala tetap memfasilitasi jalannya forum rapat anggota tahunan atau RAT sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang perkoperasian. Agenda evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi mengenai pembagian sisa hasil usaha atau SHU akibat belum bergulirnya transaksi perdagangan harian.
7: Kalau kita insya Allah dari perikanan kerjasama dengan Pokdakan ya, sama perikanan sama pertanian gitu, yang udah mulai kita ada ajuan terus. Udah memang mulai dari pertama.
5: Maman berharap KDKMP Pagadungan mendapat prioritas peluncuran pertama mengingat seluruh fasilitas kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 sudah terparkir lengkap di gudang. Kemandirian tata kelola SDM diposisikan sebagai jaminan utama terciptanya akuntabilitas keuangan yang bersih dan akurat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
8: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Kita beralih ke informasi dari Piala Dunia. Timnas Portugal gagal memanfaatkan peluang untuk mengunci status juara grup K usai ditahan Kolombia tanpa gol 0-0. Duel sengit Portugal versus Kolombia itu berlangsung di Miami Stadium, Florida pada Minggu 28 Juni 2026. Di balik hasil 0-0 tersebut, penyerang Portugal Cristiano Ronaldo menjadi sorotan karena dinilai tampil melempem kala menjamu Kolombia. Sementara kiper Portugal Diogo Costa menjadi pemain bintang karena tampil sebagai penyelamat Selecao. Laga yang berlangsung di Miami Stadium berjalan ketat sejak menit awal. Kolombia lebih dominan dalam penguasaan bola dan beberapa kali mampu mengancam pertahanan Portugal. Diogo Costa menjadi sosok paling menentukan dalam pertandingan ini. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu tampil luar biasa dengan 6 penyelamatan penting yang menjaga gawang Portugal tetap rawan. Penampilan Ronaldo bahkan mendapat kan sorotan karena dinilai kehilangan ketajaman di depan gawang. Pada usia 41 tahun, kontribusinya dalam membangun serangan juga dinilai tidak sebesar yang diharapkan.
8: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Lebak berlangsung meriah. SDM Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Pagadungan Pandeglang kini fokus mematangkan tata kelola administrasi dan struktur internal menjelang fase operasional bersama PT Agrinas. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Mendengar lagu Tumbang ya, yang dinyanyikan dengan suara khas dari Dere, mengawali Senin pagi kita hari ini ya. Nah, soal kabar tumbang, ini ada yang datang dari Piala Dunia pendengar. Sayangnya Afrika Selatan ini harus tumbang ya, ketika melawan Kanada dengan skor 1-0 ya. Jadi Kanada ini yang menang pendengar. Dan ini pertandingannya berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat yang disiarkan dari Los Angeles Stadium ya. Ini ceritanya atau kronologinya seperti apa? Jadi gol Stephen Eustaquio pada masa tambahan memastikan Kanada meraih kemenangan susah payah atas Afrika Selatan pada babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Dan tim asuhan Jason Marx kini akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko di Houston Stadium. Dan Bavana menampilkan serangkaian serangan yang memikat pendengar pada babak pertama di stadium tersebut. Tetapi penyelesaian akhir justru menjadi kelemahan mereka. Dan Kanada dua kali gagal mencetak gol secara beruntun menjelang turun minum. Aubry Modiba sendiri menyapu sundulan Moise Bombito tepat di garis gawang sebelum Ronwen Williams melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Tajon Buchanan ya. Dan kemudian Kanada sendiri pendengar kembali menguasai jalannya pertandingan setelah jeda. Setelah tembakan Tani Oliwasie ditepis dengan sangat baik oleh Williams, bek Kelly Bokasi segera menyapu bola keluar lapangan sebelum sang penyerang sempat menyambar bola muntahan. Dan kemudian sorak-sorai ini bergema ya di seluruh stadion ketika Alfonso Davies masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-75 ya. Dan kecepatan serta kelihayannya langsung merepotkan pertahanan Afrika Selatan. Wah, ini terlihat ya penampilan Alfonso ini langsung bikin orang berdecak kagum ya pendengar. Mungkin karena saking lincahnya ya. Dan kemudian Eustaquio yang akhirnya memastikan kemenangan ya. Dan ia menyambut bola pantul dengan sempurna dari tepi kotak penalti dan mengarahkannya ke sudut bawah gawang ya. Dan Afrika Selatan ini tetap sportif ya pendengar, tetap dapat pulang dengan kepala tegak setelah berhasil mencapai fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan ini juga perlu diacungi jempol ya untuk Afrika Selatan.

0: Hasan Haji ini belum ada kereset.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah, yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun, dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
7: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Let Me dari Rihanna ya pendengar. Nah ini Let Me, biarkan saya memberikan informasi lanjutan soal Piala Dunia ya. Nah tadi kita sempat membahas antara Afrika Selatan dan Kanada ya. Nah kan ada timnas lainnya pendengar, yaitu timnas Portugal yang memang ada pemain bintangnya yaitu Cristiano Ronaldo ya. Tapi ketika bermain melawan Kolombia ini bermain imbang tanpa gol pada laga terakhir grup K Piala Dunia 2026 pendengar. Dan walaupun meraih hasil yang imbang ya, pelatih timnas Portugal Roberto Martinez ini tetap menyambut positif. Dan hasil tersebut sudah cukup membawa Portugal melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup. Dan pertandingannya sendiri itu ada di Stadion Hard Rock ya pendengar, pada minggu kemarin. Dan Portugal dalam penampilannya sendiri ini tampil disiplin menghadapi perlawanan Kolombia. Tambahan satu poin memastikan Cristiano Ronaldo CS ya, mengamankan tiket ke fase gugur. Dan Martinez mengatakan timnya sejak awal tidak pernah memikirkan calon lawan di babak berikutnya. Dan menurutnya setiap tim yang ingin melangkah jauh di Piala Dunia harus siap menghadapi siapapun ya. Dan walaupun demikian, Martinez menegaskan Portugal masih harus mengevaluasi, tetap memperbaiki beberapa aspek permainan agar mampu bersaing pada fase gugur. Dan ia pun berharap timnya tampil lebih efektif saat memasuki pertandingan sistem gugur yang menuntut performa maksimal. Dan kalau melihat Piala Dunia saat ini memang penuh dengan kejutan ya pendengar. Kita ada negara-negara yang memang bisa dibilang kurang terdengar atau asing seperti Tanjung Verde, tapi dalam permainannya kali ini itu benar-benar keren gitu ya pendengar. Dan ada juga tim-tim yang lain di mana ada pemain-pemain bintang ya yang sekarang muncul ke permukaan yang sebelumnya belum diketahui atau belum dikenal seantero negara ya namanya. Dan kalau Anda sendiri nih pendengar, kejutan paling kaget atau paling bikin wah itu kejutan apa dari Piala Dunia pendengar? Jadi Anda tentunya bisa berbagi informasi ataupun mau memprediksi skor terkait pertandingan selanjutnya di Piala Dunia, bisa langsung dibagikan melalui WhatsApp kami ya di 0811145094.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi saudara pendengar, dan kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Dan saat ini akan kami informasikan tentang perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya, per tanggal 29 Juni 2026 di hari Senin pertama ya, sebelum kita memasuki akhir pekan pendengar. Dan untuk perakiraan cuaca selengkapnya kita sudah terhubung dengan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Selamat pagi Kak Nindya.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan disampaikan informasi terkini soal perakiraan cuaca.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk Senin 29 Juni 2026. Pada pagi hari ini terpantau cuaca cerah berawan dan juga diperkirakan cerah berawan hingga siang hari di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Kemudian pada siang hari, secara umum juga cuaca di Provinsi Banten diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah kecamatan, seperti di wilayah kecamatan Mandalawangi, Cimano, Pandeglang, Muncang, Cimarga, Sajira, Rengkas Bitung, Cibeber, Lebak Gedong, Tunjung Teja, Baros, Dewilan, Pada Rincang, Solear, Jambe, Tiga Raksa, Pegedangan, Pisauk, Ciputat, dan juga Pamulang. Kemudian untuk malam hari dan juga dini hari diperkirakan berawan untuk sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk angin juga bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini, perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang, terutama di wilayah pesisir selatan Provinsi Banten, seperti di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan. Kemudian untuk potensi tinggi gelombang juga perlu diwaspadai adanya gelombang dalam kategori tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di wilayah Selat Sunda Berat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Sekian untuk perakiraan cuaca pada pagi hari ini, saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Kak Nindya untuk perakiraan cuacanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Pendengar, kami sampaikan kembali terkait peringatan dini untuk mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan. Waspadai juga potensi tinggi gelombang, yaitu 2,5 hingga 4 meter, yaitu dengan kategori tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, serta perairan selatan Lebak. Dan untuk Anda yang akan bepergian hari ini, tetap pantau informasi terkini soal cuaca melalui laman yang resmi ya, yaitu bmkg.go.id.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini.